0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

101 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Kris Patih, lewat lagunya Hanya Kamu Yang Bisa ya. Lagu ini sudah ngantar kita hingga pukul 7 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 ya. Kalau kita ngelihat perkiraan cuaca hari ini, teman Pro 2, yang didominasi oleh hujan petir, ini sangat penting untuk ekstra waspada ya, karena petir itu bisa membawa arus listrik bertegangan sangat tinggi yang bisa berakibat fatal. Nah, tentunya demi keselamatan ya, penting untuk kita bisa menghadapi cuaca hujan petir baik di dalam maupun di luar ruangan. Caranya teman Pro 2, kalau kalian berada di dalam ruangan, misal kayak di rumah, di kantor, di toko gitu ya, cabut semua colokan elektronik gitu ya, baik itu TV, komputer, kulkas, stop kontak, karena petir itu bisa menyambar jaringan listrik luar dan bisa merambat masuk dan merusak alat elektronik kalian. Terus yang kedua adalah hindari menggunakan telepon kabel ya. Tapi kayaknya sekarang udah agak gak ada ya orang yang pakai ke telepon kabel gitu. Lalu yang ketiga, jauhi sumber air. Jangan mandi, jangan mencuci piring atau mencuci tangan saat badai petir, karena pipa besi atau air itu sendiri merupakan konduktor listrik yang baik ya. Perhatiin ini teman Pro 2, dan yang pastinya tetap di dalam. Jadi jauhi pintu, jendela, dan area beranda atau balkon. Itu kalau kalian berada di dalam ruangan. Tapi kalau kalian berada di luar ruangan, nah ini harus segera cari tempat berlindung yang aman. Jangan berlindung di bawah pohon, jauhi area terbuka dan ketinggian, jauhi tiang dan benda logam, dan yang pastinya keluar dari air. Kalau kalian berada misalnya lagi berenang gitu ya, atau berada di dekat kolam atau pantai, itu segera keluar dan menjauh dari area air teman Pro 2 ya. Tapi gimana kalau kalian sedang berkendara? Nah, ini perlu diperhatikan adalah kalian harus tetap stay di dalam mobil ya, karena mobil dengan atap logam yang tertutup salah satu tempat aman sebenarnya, karena prinsipnya sangkar Faraday ya, yaitu listrik akan mengalir di kulit luar mobil dan langsung menuju tanah. Terus yang kedua adalah tepi dan berhenti kalau pandangan terganggu. Dan yang ketiga bagi pengendara motor nih ya,

segera berhenti, terus cari bangunan permanen untuk berlindung. Jangan maksain diri ya untuk berkendaraan gitu ya, atau berteduh di bawah jembatan layang itu no, karena berbahaya dan bisa memicu kemacetan. Cuman kalau di Bengkulu kayaknya nggak ada jembatan layang nggak sih? Tapi maksudnya ada jembatan kan. Nah jangan berada di bawah jembatan itu teman Pro 2. Oke, nah itu dia untuk kalian, pokoknya tetaplah stay, tetap waspada, utamakan keselamatan dan selamat beraktivitas teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Penerimaan mahasiswa baru program studi Magister Statistika Universitas Bengkulu telah dibuka. Tertarik mendalami data, riset dan analisis? Atau ingin meningkatkan kompetensi untuk menghadapi dunia kerja yang semakin berbasis data? Saatnya melangkah lebih jauh bersama program studi Magister Statistika Universitas Bengkulu. Di sini, kamu akan mengembangkan kemampuan analitis, berpikir kritis, dan riset statistika tingkat lanjut yang dibutuhkan di era digital saat ini. Didukung dosen berpengalaman di bidang statistika dan data science, serta kesempatan melakukan penelitian dan publikasi ilmiah. Kamu akan dipersiapkan menjadi lulusan yang kompeten, berintegritas, dan siap memberikan solusi berbasis data di berbagai bidang. Peluang karir pun terbuka luas. Mulai dari akademisi, peneliti, analis data, data scientist, hingga profesional di sektor industri dan pemerintahan. Karena di masa depan, keputusan terbaik lahir dari data yang tepat. Pendaftaran dibuka mulai 1 April hingga 20 Juli 2026 melalui dua gelombang seleksi. Informasi lengkap dapat diakses melalui science.unip.ac.id/ms. Program Studi Magister Statistika Universitas Bengkulu wujudkan karir profesional di bidang statistika dan data science, membangun generasi unggul berbasis data.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produ FM.
5: Produ FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

0: Tebek, Toh Tebek.
1: Apa? Enak ya jadi kamu.
0: Loh, kenapa?
1: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
0: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
0: Hah? Serem!
1: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
0: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Produ FM.

0: Gawai atau gadget memang membantu. Tapi tahukah Anda, penggunaan gawai berlebihan bisa membahayakan tumbuh kembang anak.
1: Anak yang terlalu sering menatap layar bisa mengalami keterlambatan bicara, gangguan tidur, hingga kecanduan.
0: Sudah saatnya kita bertindak. Batasi waktu layar, ajak anak bermain, membaca, dan berinteraksi langsung.
1: Karena masa depan anak bukan di layar, tapi di dunia nyata yang penuh warna.
0: Sayangi anak, jauhi bahaya gawai berlebih. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: Yeah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih video temani untuk pagi hari ini ya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan untuk pagi ini mungkin banyak para penjual-penjual ya yang sekarang baik di warung-warung ataupun juga yang justru eceran-eceran gitu ya, banyak menggunakan kris ya teman Pro 2 ya. Kita pun juga kayaknya semakin banyak orang yang menggemari kris ya. Jadi kayak kemana-mana tuh bawa kris, kemana-mana bawa kris gitu. Dan menurut dia ini juga salah satu apa ya, satu hal yang praktis daripada bawa duit kemana-mana. Kalau bawa duit itu kayak, kalau beda sih lebih ke yang seberapanya aja gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk orang-orang dulu ya, mereka mungkin lebih memilih duit cash gitu, menyimpan duit cash, bawa duit cash banyak-banyak gitu. Kalau kita kan sekarang enggak kan. Tapi kris ini memang jadi pilihan pembayaran digital yang paling banyak diminati masyarakat di Indonesia saat ini. Sistem pembayaran ini menawarkan transaksi lebih praktis, lebih cepat, lebih aman, serta mendukung berbagai aktivitas bisnis modern sehari-hari. Nah, teman Pro 2, tentunya pertumbuhan kris dinilai sejalan ya dengan gaya hidup generasi muda yang aktif serta memiliki mobilitas tinggi setiap hari dan kemudian

bertransaksinya pun membuat Kris jadi solusi pembayaran praktis untuk berbagai kebutuhan belanja maupun layanan masyarakat. Pelanggan udah gak perlu lagi tuh bawa-bawa duit banyak, uang tunai kesana kemari, ngeri banget kan gitu ya, dan tinggal melakukan transaksinya dengan menggunakan Kris. Prosesnya lebih cepat sehingga antrian pun berkurang, pengalaman berbelanja juga semakin nyaman ya bagi pelanggan. Tentu bagi para pelaku usaha, penggunaan Kris juga memberikan sejumlah keuntungan ya, untuk bisa mengelola transaksi bisnisnya secara efektif, dan pencatatan pembayaran menjadi lebih rapi, risiko kesalahan juga berkurang, proses penerimaan dana juga berlangsung praktis. Nah, beliau juga agak kaget gitu ketika tahun lalu itu ke Jakarta, dan ternyata mall di Jakarta hampir seluruh tenannya, Beda nggak tahu ya, Beda kebetulan datang ke salah satu mall, kemudian melakukan pembayaran, karena Beda pikir ya cuman belinya nggak nyampe berapa gitu ya, tapi ternyata sekarang hampir rata-rata kalau di Jakarta itu pembayarannya menggunakan non tunai. Nah, wassalam banget kan buat biasanya nih, buat orang-orang yang kemana-mana bawanya cash kayak gitu. Bahkan angkot aja ya, itu udah pakai tap cash kayak gitu loh. Jadi emang kayaknya mungkin ini salah satunya kita beralih ke digital gitu ya. Hemat waktu, ya benar sih, lebih praktis aja. Kalau kalian tim apa nih teman Pro2? Tim bayar tunai atau tim tap cash juga teman Pro2?

Melihat orang yang belesung pipi terkadang membuat kita terkagum akan kecantikan atau ketampanannya. Tapi tahukah kamu, lesung pipi atau dalam dunia medis disebut dengan dimple? Lesung pipi ini sebenarnya merupakan suatu bentuk kecacatan atau kelainan pada struktur wajah seseorang, namun menarik walaupun merupakan suatu ketidaknormalan secara anatomi. Malah justru lesung pipi ini menambah daya tarik karena membuat semakin cantik dan juga tampan. Jadi, walaupun ia merupakan ketidaknormalan, tapi bukan suatu yang bahaya dan memalukan ya. Malah justru dipandang menarik dan menjadi poin plus dalam penilaian kecantikan atau ketampanan. Nah, lesung pipi merupakan suatu kondisi cekungan kecil pada salah satu atau kedua pipi yang terbentuk secara alami, tapi juga bisa dibuat dengan operasi. Nah, kebanyakan lesung pipi terbentuk karena adanya variasi pada struktur otot wajah yang bernama zygomaticus major, yang dimana otot ini membantu sudut mulut terangkat ketika tersenyum. Lesung pipi dapat terjadi karena faktor genetik. Jadi, jika kamu memiliki lesung pipi, maka kemungkinan anakmu akan memilikinya juga. Namun, jika kamu tidak memiliki lesung pipi, tapi orang tua kamu memilikinya, maka kemungkinan anakmu pun bisa memiliki lesung pipi, tapi peluangnya kecil. Ada beberapa jenis lesung pipi, di antaranya ada lesung pipi atas, lesung pipi tengah, dan lesung pipi pada dagu. Faktanya, lesung pipi juga dapat terjadi di berbagai area kulit tubuh lainnya. Salah satu bagian kulit tubuh lainnya yang ada memiliki lesung pipi itu adalah punggung. Nah, jadi lesung pipi kamu ada di bagian mana nih?

0: Brazil menjadi satu-satunya negara yang tidak pernah absen dalam setiap edisi Piala Dunia Sepak Bola sejak pertama kali digelar. Tahun ini, tim Samba akan ditukangi Carlo Ancelotti yang menjadi pelatih non-Brazil pertama dalam sejarah mereka di turnamen tersebut. Pada Piala Dunia edisi ke-23 tahun ini, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Kesebelasan yang telah mengangkat trofi 5 kali ini harus melakoni beberapa laga uji coba internasional untuk mengetes mesin gol mereka. Dalam laga persahabatan terakhir, Brazil menaklukkan Kroasia dengan skor 3-1 di Orlando, Amerika Serikat pada akhir Maret waktu setempat. Sejumlah nama baru seperti Igor Thiago, Danilo, dan Endrick tampil menonjol. Ancelotti menilai timnya berada di jalur yang tepat dan kepercayaan diri skuad terus meningkat dalam menghadapi Piala Dunia yang sudah di depan mata.
1: Spesial, ganar kalau selesai sempurna spesial.
0: Menang bersama tim nasional selalu spesial. Ini kemenangan penting. Tim bermain sangat baik, solid, dan intens. Rencananya memang begitu. Tentu ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Tapi seperti yang telah saya katakan sebelumnya, tim berada pada jalur yang benar. Seluruh pertandingan babak penyisihan grup akan digelar di Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk menambahkan satu bintang pada jersey tim nasional atau mengangkat trofi untuk ke-6 kalinya sejak terakhir kali juara pada tahun 2002. Rentang kuasa gelar terpanjang Brazil sebelumnya terjadi selama 24 tahun dari tahun 1970 hingga tahun 1994. Salah satu pencapaian paling ikonik tim Samba terjadi pada Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Legenda seperti Pele dan Rivelino menyapu bersih seluruh pertandingan hingga menjadi juara. Mereka menutup turnamen dengan kemenangan manis 4-1 atas Italia di final. Kepada masyarakat Brazil, Ancelotti ingin menampilkan permainan di level tertinggi pada Piala Dunia Juni mendatang. Bagi pecinta sepak bola, momen pemain tim nasional Brazil menggiring si kulit bundar, menggocek pemain lawan layaknya tarian samba jadi aksi yang ditunggu. Demikian bedah tim Pesta Bola 2026. Dengarkan informasi menarik lainnya seputar tim peserta pada edisi berikutnya. Setio Agung, RRI Jakarta.

Siapa sih yang gak tahu jerapah? Hewan unik yang satu ini punya tubuh tinggi dengan leher yang panjang. Dan ternyata, hewan yang satu ini tidak memiliki pita suara loh. Terus, gimana sih cara jerapah berkomunikasi? Jadi, salah satu cara jerapah untuk berkomunikasi adalah dengan menggunakan gelombang infrasonik. Gelombang infrasonik sendiri adalah suara frekuensi rendah yang berada di bawah batas pendengaran manusia. Jerapah menghasilkan suara infrasonik dengan cara menggetarkan tenggorokan dan laringnya. Jadi getaran ini akan menghasilkan suara dengusan, geraman, dan bahkan suara lolongan yang rendah. Nah, gelombang infrasonik sendiri akan merambat jauh sehingga para jerapah tetap bisa berkomunikasi meski mereka terpisah beberapa kilometer. Penelitian menunjukkan, jerapah menggunakan infrasonik untuk menyampaikan berbagai macam pesan. Mulai dari pemberitahuan lokasi, peringatan bahaya, dan untuk menjaga induk dan anak jerapah agar tetap terhubung.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Saya Dr. Saad Marwituas Tumorang, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, Kota Bengkulu. Saya bersyukur dan berterima kasih pada RRI yang selalu menampilkan program-program menarik, termasuk program siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026. Adik sana sekalian, ikuti dan jangan sampai ketinggalan.
1: Hey, 105,1 Pro FM Bengkulu.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Buat kamu yang udah pada nge-war berdarah-darah kemarin ya, teman Pro 2, dengan yang berhasil mendapatkan tiket BTS ya, untuk konsernya tanggal 26-27 Desember di Jakarta. Tepatnya akan digelar di Gelora Bung Karno Jakarta, teman Pro 2 ini ya, di GBK. Cuman ya, saking antusiasnya aku suka gergetan deh ya. Sampai hari ini pun kayaknya Bina juga belum dapat tempat ya, teman Pro 2. Karena apa? Kondisi hotel di sekitar stadion utama GBK Jakarta itu sudah habis terjual untuk tanggal 26 hingga 27 Desember. Ini tingginya permintaan seiring dengan diselenggaranya konser BTS World Tour Arirang in Jakarta. Sebenarnya ini juga bertepatan dengan Natal gitu ya, dan libur sekolah. Jadi Bina juga gak tahu, tapi hampir semuanya full di sekitaran GBK. Kalau mungkin kalian ada yang masih cari-cari tempat menginap gitu ya, sebenarnya strategi terbaiknya adalah memperluas area pencarian ke titik-titik yang memiliki akses transportasi umum praktis, misalnya kayak MRT gitu ya, yang menuju ke area Senayan. Untuk memilih hotel yang berada di sepanjang jalur MRT seperti rute Blok M sampai ke Bundaran HI itu sangat efisien, karena kalian bisa turun langsung di stasiun Istora Mandiri atau di Senayan tanpa terjebak macet gitu, teman Pro 2 ya. Dan untuk tips alternatif, misal kalau hotel udah penuh apa sih? Nanti kita bahas ya, teman Pro 2, di Wibu Wisata Budaya. Stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: buruan. Ah, lelet amat sih.
1: Santai aja kali bro, buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
2: Berkendaralah dengan sabar, tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.

Raja Pierre Patin. Lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita balik lagi tentunya untuk pagi hari ini ya, masih di Spada dan kita masih ngomongin soal berbagai macam alternatif untuk kamu yang ingin mencari hotel jika sudah penuh ya, teman Pro 2 ya. Jadi ini mungkin lebih ke teman-teman yang punya acara besar kemudian di hari di akhir tahun nanti gitu ya, sudah berencana, ada yang liburan keluarga, ada yang mungkin mau ada rapat kegiatan kantor dan segala macam, terus juga ada yang mau konseran juga mungkin. Nah, ini juga salah satunya ya yang mencari penginapan di tanggal-tanggal tersebut gitu ya, di akhir tahun, teman Pro 2. Tapi ternyata begitu nge-search ya hotel-hotel itu kebanyakan udah pada penuh. Nah, alternatifnya adalah kamu bisa menyewa apartemen harian. Karena lonjakan kayak penonton gitu ya, ataupun juga orang liburan, itu banyak pemilik unit apartemen seperti biasanya di arena, di area Senopati, Sudirman atau Tamrin, itu yang menyewakan unit mereka harian di platform seperti di Airbnb atau di salah satu platform kayak Traveloka gitu ya. Dan ini bisa jadi alternatif ya kalau kamar hotel konvensional habis, teman Pro 2. Lalu yang kedua adalah gunakan platform agregator dan fitur peta. Kamu tinggal cek aja ketersediaan terkininya gitu ya melalui platform online travel agent. Terus gunakan fitur peta untuk mencari akomodasi di sekitar area yang mungkin ingin kamu tempuh gitu, supaya jarak tempuh kamu tuh lebih singkat gitu. Dan yang ketiga adalah fokus pada jalur Transjakarta. Kalau seandainya misal di hotel di area MRT itu udah penuh, cari hotel, opsi hotel yang berada di sepanjang koridor bus Transjakarta, terutama di rute Blok M sampai kota gitu, teman Pro 2 ya. Dan tentunya berburu penginapan di terutama buat yang mau nonton konseran ya, sekitaran kawasan GBK itu tentunya penuh dengan perencanaan. Karena kayaknya semua army itu mulai setelah war tiket kemarin itu nge-war, gak habis-habis kayak nge-war gitu gak sih? Yang nge-war tiket konser, yang nge-war penginapan, yang nge-war perjalanan kayak transportasi umumnya. Waduh, semuanya semangat ya untuk segala kewarannya, segala bentuk peperangannya. Bahkan ada isu katanya bakal ada D3. Aduh, beda sih, kayak gak yakin. Tapi kalau misalnya ada, bismillah ya, semoga dapet tiket yang diinginkan ya, teman Pro 2 ya. Oke deh, itu dia untuk informasi kita di Wibu di hari ini. Thanks loud, teman Pro 2. Sebagai single pungkasan ya buat kalian semuanya, Pida langsung aja pilih lagu kolaborasi Coldplay x BTS with My Universe.

0: Teman Pro 2, satu single milik Coldplay x BTS With My Universe jadi lagu pengkasih untuk kebersamaan video menemani kalian di Spada untuk hari ini. Thank you banget ya, setelah ini bakal ditemani sama Tata, jadi stay tune sampai nanti tuntas kebersamaannya pukul 15 di Santai Siang. Pidah pamit dari ruang dengar, bye bye.
1: Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
8: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
9: Aduh, hoax tuh.
8: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
9: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
10: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman

Teman Pro 2 santai siang hari ini bareng aku lagi ya, sampai jam 3 sore nanti. So teman Pro 2 jangan kemana-mana karena aku bakalan kasih info menarik dan lagu-lagu asik buat kamu di 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Mumpung lagi hot-hotnya banget teman Pro 2, buat kamu yang mungkin mantengin terus ya Piala Dunia dari kemarin-kemarin, lagi seru-serunya banget nih. Ini resmi ya bergulir. Nah, buat kamu yang pengen tahu jadwal pertandingan malam ini, besok, nanti-nanti, kapanpun itu, hasil pertandingan terbaru hingga fakta-fakta menarik dari ajang sepak bola terbesar di dunia, kamu bisa banget langsung buka rri.co.id karena di sana semuanya lengkap teman Pro 2. Jadi update-nya cepat, lengkap dan pastinya terpercaya.

Teman Pro 2, siapa sangka nih barang yang dulu dianggap sampah sekarang justru bisa jadi produk keren dan bernilai tinggi. Misalnya dari tas berbahan plastik bekas, furniture dari kayu daur ulang, sampai dekorasi rumah yang unik, itu semuanya menjadi bukti kalau kreativitas itu bisa berjalan seiring dengan kepedulian terhadap lingkungan. Jadi ini menjadi tren produk daur ulang juga menunjukkan bahwa gaya hidup kamu ramah lingkungan dan sekarang tuh makin diminati banget teman Pro 2, karena sekarang udah kita lihat ya banyak banget produk-produk yang tadi Tata sebutin udah dijual bebas. Nah jadi kalau kamu punya barang bekas di rumah, kamu bisa nih bikin sendiri, atau mungkin kamu pengen membeli misalnya, itu juga bisa kamu cek langsung.

Teman Pro 2, pernah gak sih tiba-tiba kamu senyum-senyum sendiri nih gara-gara denger lagu favorit kamu? Kayak misalnya dengerin lagu Pamungkas ini, berapa kali kita akan saling memaafkan? Atau malah jadi teringat seseorang ya saat sebuah lagu ini diputar, kamu jadi ingat atau miss momennya gitu misalnya. Nah ternyata itu bukan kebetulan teman Pro 2, jadi ini para ahli menjelaskan kalau musik bisa mengaktifkan bagian otak yang berkaitan dengan emosi dan kenangan. Makanya satu lagu bisa bikin kita bersemangat, tenang, bahkan terharu dan galau dalam hitungan menit. Jadi lagu apa nih yang paling berpengaruh buat suasana hati kamu hari ini?

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Progo FM.
3: Progo FM. Santai siang di Progo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Progo FM.

0: Kemudian nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40 ribu. Cuman emak nih?
0: Eh, tenang jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih tahu.
1: Mana boleh cemitu, mak. Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi, mana boleh?
1: Ih, mak, enggak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
5: Progo FM.
6: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik.

Jadi kamu misalnya lagi nonton, lagi belajar, lagi kerja, lagi deg-degan misalnya, atau lagi mikirin sesuatu, kamu tuh malah gigitin kuku nih, malah tahu-taunya kukunya udah habis, udah setengah lagi, yang mungkin tadi agak panjang, tiba-tiba udah habis gitu ya. Nah ini kelihatannya sepele tapi jorong. Jangan ya, ini kebiasaan ini ternyata punya nama khusus teman Produa, yaitu onikopagia. Jadi selain bikin kuku kamu gak estetik ya, gak rapi, kebiasaan gigit kuku ini pasti banget membawa kuman masuk ke tubuh. Walaupun kata kamu, kuku aku kan bersih, warnanya putih, no ya teman Produa, itu tetap berkuman namanya. Nanti ada kumannya masuk, kamu jadi sakit. Jadi mulai sekarang jangan kasih kesempatan kamu buat gigit-gigitin kuku. Mending kamu gigitin brownies gitu ya. Gigitin dimsum, atau kalau deg-degan biasanya kita refleks gigit kuku. Itu jangan deh, coba ditahan-tahan. Karena selain emang jorok ya, apalagi cewek diliatin kayak di publik gak enak ngelihatnya, itu memang bikin penyakit.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman Prodo, pernah gak sih kamu bangun pagi tadi misalnya, terus rasanya tuh pengen balik tidur lagi karena aduh aku banyak banget gitu ya yang dipikirin. Nah tenang, itu wajar ya teman Prodo, tapi jangan lupa menjaga pikiran biar positif terus. Itu bukan berarti harus pura-pura bahagia every time gitu ya, sepanjang hari, sepanjang waktu, gak harus ya. Kadang cukup dengan bersyukur aja, atau kamu mungkin rehat dulu bentar, atau melakukan hal yang kamu sukai, misalnya baca buku, masak, atau mungkin makan, it's okay ya, gak apa-apa. Karena pikiran yang sehat gak datang dari semalam ya, cuman dalam satu malam aja maksudnya. Tapi itu dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil kamu tiap hari.

0: mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh, bahaya kan? Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa toh, Mbak?
0: Ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, wah, wah, Mbak, ini banyak aturan.
0: Duh, ya toh, tahu akibatnya.
2: Produ FM.

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Oke, teman Pro 2, kalau ngomongin Piala Dunia itu rasanya bukan cuma nonton atau dukung tim favorit aja nggak sih? Tapi juga soal camilan yang siap menemani kamu sepanjang pertandingan nanti ya. Coba deh kamu bayangin sekarang, misalnya lagi seru-seru nonton itu, tiba-tiba di depan kamu ada kentang goreng, pisang keju, atau seenggaknya es teh deh. Nah, pasti suasana nobar langsung naik level, teman Pro 2. Karena kadang ya, selain gol di lapangan, camilan favorit jadi panggung utama juga ya saat malam Piala Dunia. Kalau kamu kira-kira kalau nonton Piala Dunia, nonton bola, camilannya apa nih?

0: regrets tonight or 55 years down the road.
1: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
4: Teman Produa, jujur deh, kalau kamu makan nasi padang, makan ayam goreng, atau makan apapun itu, kamu lebih prefer pakai sendok atau langsung pakai tangan. Ternyata beberapa penelitian menunjukkan makan pakai tangan bisa membuat kita itu lebih sadar dengan tekstur, suhu makanan, sampai pengalaman makan terasa lebih nikmat. Tapi tentu aja nih teman Produa, kuncinya tetap satu. Tangan harus bersih ya, kalaupun kamu tim pakai sendok nggak apa-apa, dan pastikan juga itu sendoknya bersih teman Produa. Nah kalau kamu nih tim makan pakai tangan atau pakai sendok?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Produser. Teman terbaik kamu.

0: paling apa sehat terus, amin. Dan yang pasti buat bikin kamu happy nih, hari ini aku bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support ya musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget, request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM tentunya yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chart minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 20.

0: usah dijelasin lagi lah kayaknya seputar lagu ini. Satu Indonesia, bahkan di luar negeri juga udah pada tahu kayaknya sama lagu ini. Termasuk dengan penyanyi yang berikut ini. Pasti udah banyak yang tahu dong, kolaborasi ini keren banget dari Ariel dan juga Raisa, yang mereka nih berduet untuk soundtrack filmnya Dilan. Ya, Dilan ITB 19 berapa? Udah nonton kan filmnya? Yaudah kita dengerin aja, Senang Dengar Suaramu lagi di posisi 8.
1: Number 18.

0: kembali mendengarkan kegalauannya Bernadia lagi gitu. Kalau kemarin kan kita buat menyenangkan kayak beda gitu ya. Walaupun juga lagunya nyenengin sebenarnya, enak juga, tapi ya beda aja gitu ya. Nah, kalau lagu yang berikut ini gimana ya? Dari judulnya sederhana, tapi lagunya menurut aku maknanya tuh enggak sesederhana itu. Kita dengerin Sheila on 7 teman Pro 2 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: waktunya tidak pada tempatnya. Ya udahlah, kita tinggalkan Bernadia dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 12. Ada Tohpati dan Nadif Basalamah dengan Semusim.
1: Number 12.

0: ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya gimana. Kalau di sosial media sih masih viral ya lagunya. Masih banyak banget yang pakai lagu ini buat jadi sound videonya ya kan. Tapi kita gak tahu requestan kamu gimana di Pro 2 ya. Kita tunggu aja minggu depan dan lanjut sekarang ke posisi 10. Ada Tohpati dan juga Fabio Asyar dengan Cinta Kita.
1: Number 10.

juga yang banyak biar lagunya posisinya naik lagi. Kalau perlu requestnya keliling-keliling dari Pro 2 yang ada di Sumatera sampai yang ada di Papua. Kayak Farel Hilal dong keliling. Cuma sayangnya Farel Hilal nih kelilingnya masih di seputaran Jakarta kayaknya ya kalau dari cerita lagunya. Kita dengerin di posisi 8.

0: dari posisi 11 minggu lalu. Cukup banyak sih menurut aku, dan lagu ini juga baru 6 minggu ada di chartnya Top 20, tapi progresnya oke banget ya. Udah gak usah diraguin lagi kalau Raim Laude rilis single tuh pasti pecah banget sih. Sama kayak penyanyi yang berikut ini, setiap rilis lagu gak pernah ada yang zong. Siapa lagi kalau bukan Liodra dengan Teganya Kau di posisi
1: number 6.

0: istirahatnya, Gea. Tapi gak apa-apa, mudah-mudahan Gea tetap sehat biar bisa menghibur fans-fansnya juga di seluruh Indonesia ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2, teman pro 2. Ada Nuka nih dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 2.

2. Di posisi 20 ada Pamungkas, berapa kali kita saling memaafkan. Posisi 19, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 18, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 17, Gloria Jessica Ade Govinda, Terbelah Jadi 2. Posisi 16, Dimansyah Agar Selama-Lamanya. Posisi 15, Bernadia dengan Rabun Jauh. Sederhana di posisi 14 dari Sheila on 7. Di posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Semusim Tohpati Nadif Basalamah. Masuk ke posisi 11 ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Di posisi 10, Cinta Kita by Tohpati dan Fabio Asher. Saat

0: kita minggu ini ditempati oleh Nuka Teman Pro 2 dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya. Kalau gitu langsung aja juara satu kita untuk minggu ini baru nih. Dia nih grup ya, baru banget terbentuk, baru banget rilis lagu juga, tapi fansnya udah banyak banget. Langsung aja kita dengerin, ini dia NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 1.

on 7 Dua Suara, My Music, Sony Music, dan juga Sunnyder serta Mas Pau. Terima kasih banyak sekali lagi. Jangan lupa request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih soundman kita hari ini, Onza. Dan yang pasti teman Pro 2, jangan lupa dengerin Indonesia Top 20 Nasional setiap hari Minggu jam 2 siang waktu Indonesia Barat, jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, jam 4 waktu Indonesia Timur. Desi Aldiara pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia.

0: Indonesia, teman produk, balik lagi barengan sama gue Landa Krisandaro di hari Minggu ini di International Top 20 National Teman Produ yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira nih siapa yang harus meninggalkan chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman produ? Lo pasti udah penasaran, teman produ ya? So, sit back, relax, and enjoy the show. Gue harus menyapa dulu teman produ yang harus cabut dari International Top 20 minggu ini, ada Taylor Swift. Aduh, ini pada udah lama banget ya dengan lagunya The Fate of Ophelia. Thank you banget Taylor atas lagunya yang luar biasa ini. Ini lagu udah lama banget dan juga banyak banget dipakai di sosial media pastinya. Well, saatnya kita jump in to the chart. Di peringkat ke-20 teman produ di minggu ini yang menjadi newcomers kita, Say Hello to Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 20.

0: Berikutnya teman Produa di peringkat ke-19 teman Produa ada si Inespiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 minggu ini yang masuk ke minggu ketiganya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: ada Olivia Rodrigo. This is Drop Dead. Di peringkat ke-16, memasuki minggu ke-6 ya, the one and only Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

0: minggu ini ada Bruno Mars melesat 4 peringkat dari minggu lalu. Ada Cha Cha Cha di peringkat ke-14 Mambro 2. Memasuki minggu kelimanya ada Summer dengan
1: Number 4.

0: coy.
1: Di peringkat ke-13 minggu ini, memasuki minggu ke-10-nya. Wow, say hello to the Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 52 memasuki minggu ke-5-nya, ada Blackpink dengan Go.
2: Number 12.

0: top 10 this week, teman berdua. Let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman berdua ada Ariana Grande dengan Hate That Made You Love Me. Di peringkat ke-19 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 ada Dave Thames dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-14 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. And this is our top 10 this week, teman berdua. This is Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 10.

0: masih di International Top 20 National, memasuki peringkat ke-9. Baru aja tadi kita udah 10 tanggal lagu udah gue bacain sama Pro 2. Sekarang di peringkat ke-9, memasuki minggu ke-14 ya teman Pro 2. Say hello to Taylor Swift dengan Apply. Berikutnya di peringkat ke-8, teman Pro 2 memasuki minggu ke-6nya, naik 2 peringkat dari minggu lalu, This Is Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 8.

0: di minggu ke-9 ya. This is Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6, teman Bro 2 memasuki minggu ke-8 ya. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 6.

0: kelima ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, minggu ini Tema Pro 2 memasuki minggu ke-11 ya. Wow, ini udah lama banget sih, jujur raya ya. Dan lagunya menurut gue sih enak juga nih, Tema Pro 2. This is Raya dengan Where's My Husband.
1: Number 4.

0: yang tadi lo dengerin Rai dengan Where's My Husband, sebenarnya ini simply tuh kayak ngomong, lo tuh kemana sih, kenapa lama banget buat nemuin gue, suami gue tuh kenapa lama banget, lagi di mana sih jalannya. Emang agak cegil sih menurut gue si Rai ini bikin lagu ya. Tapi emang mungkin ini eranya cewek-cewek centil untuk show off ya. Well, kita akan lanjut terus memperdua di peringkat ketiga minggu ini. Ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 3.

0: menjadi runner-up kita di minggu ini, memasuki minggu ke-10-nya ada Kehlani dengan Folded. Sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, teman produ our number one, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman produ ada Bruno Mars dengan Reset All. Di peringkat ke-9, ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-8, ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-7, ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6, ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-5, ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4, ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3, ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-2, runner-up kita di minggu ini ada Kehlani dengan Folded. And our number one this week, teman berdua, yang bertahan selama 10 minggu di chart dan menjadi runner-up kita di minggu lalu, this is Olivia Dean dengan So Easy.
1: Number

0: buat kamu yang udah request Olivia Dean di seluruh Indonesia tempat produa dan berhasil mengantarkan lagunya So Easy menjadi jawara di International Top 20 nasional. Gokil, semoga ini lagu bertahan lumayan lama di puncak ya. Dan teman produa, gak kerasa banget nih, udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Harusnya gue udah cabut dulu untuk melanjutkan weekend ya. Jadi thank you so much buat kamu yang udah stay tune dan juga udah request lagu-lagu di International Top 20 nasional teman produa. Request terus, thank you so much buat our soundman and our MD ada Mr. Oza. Saatnya gue untuk cabut dulu teman produa melanjutkan weekend. Landa Krisnandaru signing off the air and I love y'all. Bye bye.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat sore. Waduh, belum mulai tapi di TikTok udah mulai rame duluan ya. Sore-sore di humor Piala Dunia, karena emang kalau kita ngomongin Piala Dunia makin kesini makin rame nih. Siapa nih teman Pro 2 yang kayak emang udah dari dulu tuh ngikutin taktik sepak bola, suka banget nonton bola, atau pas Piala Dunia ini mendadak jadi orang yang semua-mua tuh tahu tentang bola? Jangan-jangan fans karbitan ya teman Pro 2. Tapi sore ini gak sendirian ngomongin bola, karena aku sudah kedatangan narasumber dari jauh banget yang bakal sharing seputar bola. Halo, Mas Bagas.
1: Halo, yang di TikTok dan Pro 2.
0: Gimana nih kabarnya sore ini, Mas Bagas?
1: Alhamdulillah sedikit capek, Pak.
0: Capek kenapa tuh?
1: Capek kemarin habis juara satu, aduh.
0: Juara satu apa tuh?
1: Mini soccer dong di Bengkulu dong. Merantau nih jauh-jauh mencari pundi-pundi dolar.
0: Selamat ya. Berarti sebelum ke Bengkulu emang udah sering main mini soccer gitu-gitu? Atau
1: futsal.
0: Emang pemain futsal?
1: Tidak, fun-fun aja, Pak. Pemain lucu. Ini perut seperti ini mana ada profesional.
0: Siapa tahu dulu tuh emang pemain profesional, tiba di Bengkulu jadi nggak profesional lagi nggak?
1: Sudah tidak profesional, sampai sini jadi pemain lucu. Nah, oh, itu baru.
0: Okay deh. Ini teman-teman kalau misalkan pengen nanya-nanya sama Mas Bagas boleh ya, soal fans karbitan atau fans beneran di sepak bola. Yes. Siapa yang udah gabung? Ada Bang Safril. Halo Bang Safril, gimana nih, lagi sibuk apa sekarang? Katanya Mas Bagas ganteng, MBG. Joget dulu flash mobnya. Siapa nih dari Kak Princess yang mau nanya-nanya sama Mas Bagas boleh ya teman Pro 2. Nah, omong-omong Mas Bagas, tentang di Pildur ini kan ada fans yang emang beneran tahu soal bola.
1: Betul.
0: Ada juga yang, wah aku suka nonton sepak bola karena pemainnya ganteng gitu. Asik. Misalnya ya. Tapi kalau menurut Mas Bagas, definisi fans karbitan tuh sebetulnya yang kayak gimana tuh?
1: Ya kalau fans karbitan tuh sebenarnya kembali lagi, karena sepak bola ini kan muter terus, yang juara tidak selalu sama ya kan. Kadang ada yang hari ini mungkin ngefans timnya dari MU, besok tiba-tiba jadi Man City, mungkin bergeser karena MU gak pernah juara. Nah, kan bisa seperti itu. Tapi juga bisa kadang memang kalau seperti saya nih, dari awal dulu pernah dari kecil Newcastle, tapi ketika masuk SMP pindah ke MU sampai sekarang. Nah seperti itu. Tapi ya kalau bisa dibilang karbitan juga karbitan, karena nggak terlalu ngeh tentang tim yang kita senengi. Seneng timnya aja. Misal ditanyain tahun 2010 pemain yang mencetak gol, ya
0: nggak
1: paham, nggak terlalu ngeh. Cuman tahu tahun 2010 misal MU juara, nah gitu kadang paham.
0: Okay.
1: Seperti itu.
0: Oke. Okay. Dulu tuh kenapa pindah dari Newcastle ke MU ya? Kenapa alasannya?
1: Kalau dulu Newcastle tuh karena seneng jersinya aja, garis-garis hitam putih kan. Mm-hmm. Tapi bukan pegawai Madura ya. Kayak sate nanti garis-garis. Ya.
0: Terus?
1: Dari dulu seneng pemainnya, namanya dulu Alan Shearer. Tapi setelah
0: dia
1: itu,
0: kenapa tuh Mas? Kamu ya, senengnya dia kenapa? Skillnya okay banget apa kenapa?
1: Kalau skill sih okay, tapi di zaman itu memang lagi tinggi-tingginya, lagi terkenal-kenalnya Alan Shearer itu. Jadi pertemuan pertama ngerti Alan Shearer, wah ngefans nih zaman Newcastle, kayak gitulah. Tapi setelah itu SMP berubah, ngelihat MU pemain, nah, apalagi munculnya Cristiano Ronaldo kan. Fase-fase itu lagi keren-kerennya, weh. Jadi seneng nih, itulah ngefans ke timnya, akhirnya menjadi fans MU sampai sekarang, alhamdulillah tidak berubah lagi.
0: Tidak berubah ya, tidak yeah, ganti-ganti lagi ya.
1: Iya, yeah, alhamdulillah.
0: Berubah. Ada yang komen, Ronaldo nggak bakal angkat Piala Dunia.
1: Wes, sabar dulu.
0: Sabar.
1: Nanti nonton dulu ramalan The Simpsons ya. The Simpsons sudah meramalkan yang juara Portugal untuk Piala Dunia. Hati-hati, ramalan The Simpsons lebih banyak benarnya.
0: Ada Pak Tri juga. Halo Pak Tri, selamat sore.
1: Sore Pak Tri.
0: Ada juga admin undangan digitalku Korea Selatan juara. Kalau Mas Bagas dukung siapa sih di Pildun ini by the way?
1: Nah, kalau malah Pildun ini aku sangat karbitan karena masih menimang-nimang komposisi pemain yang di negara-negara itu. Jadi kadang Portugal ini kenceng nih, tapi kepikiran juga ketika lihat udah beberapa game yang dimainkan kayak Brazil tiba-tiba kemarin ngedrop cuman imbang satu sama, tapi ngelihat tim-tim yang lain kok tiba-tiba kenceng mainnya kayak Korea kemarin, nah kayak begitu, tapi tetap mengunggulkan sih sementara Portugal
0: ya
1: sementara.
0: Tapi kalau ngomongin soal fans-fansnya nih Mas Bagas, timnas mana yang kayaknya tuh dapat banyak banget fans musiman di Piala Dunia edisi kali ini nih?
1: Fans musiman sih kalau aku rasa sih kemarin tuh Jerman karena habis juara dah yang dulu-dulu tuh. Nah itu banyak tuh fans musiman yang dari Brazil, terus dari Prancis tiba-tiba geser ke Jerman semua tuh. Nah, ngeliatnya banyak. Teman-teman tiba-tiba pakai jersey Jerman di jalan setelah Jerman juara kan. Tapi sebelum juara tidak pernah aku ngeliat mereka pakai jersey Jerman kan. Wah, tapi ya sudahlah.
0: Kan, tidak apa-apa
1: yang
0: ya.
1: Penting kan happy-nya aja. Karena euforia Piala Dunia ini kan juga 4 tahun sekali kan.
0: Betul.
1: Gak mungkin juga kita 4 tahun bisa seneng sama Jerman. Orang mainnya cuma 4 tahun sekali kan.
0: Betul sih. Apalagi kalau gak ngikutin banget perjalanannya ya.
1: Betul.
0: By the way, tadi kata Mas Bagas dulu pas zaman bocil tuh sempat suka sama Newcastle.
1: Betul.
0: Karena jersey-nya.
1: Yoi.
0: Kalau di Pildun kali ini jersey mana yang paling cakep?
1: Nomor satu masih Amerika.
0: Amerika?
1: Ya, dari dulu paling seneng jersinya Amerika.
0: Terus?
1: Yang Amerika home. Terus kemarin pengen beli sebenarnya Belgia yang away. Pink biru kan, lucu.
0: Oh iya?
1: Terus mana lagi ya? Ngejersi Jepang, yang Jepang away juga lumayan bagus. Cuman udah mainstream, banyak yang pakai. Jadi rasanya,
0: Jepang away yang mana sih?
1: Yang putih.
0: Oh yang putih.
1: Putih ada garis-garisnya warna-warni itu.
0: Aku taunya yang biru sih.
1: Yang biru.
0: Mm-mm.
1: Nah, ya itu kan udah lumayan mainstream, udah banyak yang pakai kan.
0: Mas Bagas punya berapa by the way? Kayaknya jersey-nya banyak ya.
1: Sementara.
0: Kemarin aku lihat kuning.
1: Kuning ya.
0: Terus,
1: itu Brazil.
0: Apa tuh yang Spanyol punya juga kan?
1: Bukan.
0: Bukan, apa
1: kemarin
0: tuh?
1: Jepang biru kemarin.
0: Oh, Jepang biru.
1: Ya, baru itu.
0: Ini
1: Indonesia.
0: Indonesia.
1: Tetap.
0: Yang ini udah punya belum? PB Bengkulu.
1: PB Bengkulu udah punya 2. Rencana ini sepertinya mau 3 nih. Ya Dim ya, jersey Dim.
0: Kita ke pertanyaan dari teman Pro 2 dulu ya, Mas Bagas.
1: Boleh.
0: Coba nih aku cek di 0811-7322-330. Ada yang nanya nih. Kalau dukung suatu tim cuma gara-gara ada pemainnya yang good looking, apakah itu masuk sebagai fans karbitan?
1: Gimana ya? Karena good looking juga sebagai daya tarik sih. Jadi kalau orang nggak lihat dari secara fisik ya kan, mau dari mana? Apalagi ya mohon maaf cewek nih, nggak mungkin cewek. Paling 10% yang lihat dari skill. Yang pasti pertama lihat good looking dulu. Wajar-wajar aja. Yang penting kan tidak menganggap karbitan atau fans yang sejati itu sebagai identitas diri yang banget gitu ya kan.
0: Okay.
1: Yang penting dibawa fan aja, meramaikan euforia.
0: Meramaikan euforia.
1: Betul.
0: Ya. Siapa sih yang paling cakep sekarang? Aku taunya cuma Son Heung-min. Kalau kita Asia ini ya. Kalau dari yang dari sana siapa yang paling cakep?
1: Eropa siapa ya? Mungkin tetap pesona bapak-bapak Ronaldo atau mungkin Messi yang sudah melegenda mungkin.
0: Yang muda-muda ada nggak?
1: Muda-muda?
0: 20-an tahun gitu?
1: Bakar risaknya. Siapa ya? Yang muda-muda nih nggak terlalu memantau aku. Arda Guler? Enggak lah, kurang-kurang bro.
0: Kurang ya?
1: Kurang.
0: Masih pesona bapak-bapak ya?
1: Tetap
0: pesona. Apalagi kabar-kabarnya bapak-bapak itu mainnya tuh bisa jadi Piala Dunia terakhir mereka, bener nggak sih?
1: Sementara kalau ditengok dari umur memang karena udah mencapai hampir 40 kan, sekarang udah pada 39. Kemungkinan bukan masa produktif lagi untuk main. Jadi mungkin memang dibawa ke tim tapi hanya sebagai pengangkat moral aja mereka tuh.
0: Oke. Okay.
1: Jadi biar mental yang anak-anak muda nih naik nih, ada senior yang mendukung mereka, yang berani bentak mereka. Karena kan pasti bermain mewakili negara terus juga Kemarin di kondisi yang 4 tahun sekali ini nggak mungkin mereka kalau ngeluarin tenaganya cuman untuk seneng-seneng kan. Nah, tapi takutnya juga kelepasan. Kalau enggak karena kena serangan pendukung tuan rumah nih jadi ngedown. Nah, itulah fungsinya bapak-bapak ini yang pekerja ini selain coach ya.
0: Iya. Seperti untuk itu. Ngebantu naikin mental yang muda-muda ya. Ya, paling penting. Tua biasanya main tuh umur berapa sih?
1: Paling tua yang
0: 40-an tuh masih ada enggak?
1: 40-an ya tinggal ini sepertinya bapak-bapak
0: berdua itu.
1: Ini. Iya, berdua okay, ini.
0: Oke, okay.
1: Kalau yang lain udah sudah muda-muda. Paling kencang lah paling 30. Kesmiro itu berapa? 33 kalau enggak salah. Sudah lumayan tua juga.
0: Sudah berumur ya.
1: Bukan masa produktifnya lagi.
0: Okay.
1: Jadi sekitar kalau diajak lari sama yang umur 20 ini kan
0: udah agak ngap kayaknya ya.
1: Kalau enggak narik baju ya gimana lagi enggak bakal ngekejar.
0: Lionel Messi bakal angkat Piala Dunia.
1: Lionel Messi kemarin udah, tapi tahun ini sepertinya
0: kata yang komen.
1: Kata. Tahun ini sih belum yakin karena bisa ditengok pemainnya, apalagi mereka rata-rata pemain ada yang dari Chelsea, ya kan? Kemarin ada intriknya mereka kayak kurang dapet feel-nya aja untuk Argentina yang di tahun ini. Tapi kita tunggu aja kan Argentina
0: siapa
1: belum
0: tahu,
1: main
0: ya?
1: Kan?
0: Siapa tahu bagus.
1: Nah, tiba-tiba
0: tahu
1: kan
0: kita.
1: Karena mereka pasti kan ada beban juga karena mempertahankan juara kan. Nah pasti mereka juga panik nih, antara panik atau
0: on fire.
1: Tambah semangat. Nah itu
0: ada dua kemungkinan itu ya. Betul. Ada pertanyaan dari Dinda nih Mas Bagas.
1: Apa tuh?
0: Pacar aku ngambek gara-gara aku nanya kenapa di Piala Dunia nggak ada Real Madrid.
1: Real Madrid itu klub sebenarnya. Tapi kalau pemain Real Madrid, oh nggak ada deng ini, nggak ada pemain Real Madrid di Spanyol ya. Jadi harap sabar, kalau bisa besok bertanya pengen jersey atau sepatu apa ke pacarnya. Nah itu
0: biasanya
1: nanti
0: makin disayang
1: nampeknya.
0: Ya.
1: Betul.
0: Gimana sih batasnya yang disebut fans sejati itu? Katanya aku tuh ada yang lain lagi nih ya pertanyaannya. Mm-hmm. Aku hafal sama pemainnya, tapi kalau tandingnya tuh kayak dini hari nggak nonton sih karena ketiduran. Itu masuk di karbitan bukan?
1: Yang pertama tadi berarti tanyanya fans sejati.
0: Iya.
1: Yeah. Iya, fans sejati mungkin kayak kita ngebela timnas Indonesia aja. Kayak begitulah kan, mendukung produk sendiri, mendukung negara sendiri. Ya walaupun Indonesia nggak lolos.
0: Padahal udah didukung ya.
1: Ya mungkin belum rezekinya. Mungkin gak begitu. Jadi ya tidak ada sebenarnya untuk sejati atau karbitan sebenarnya. Cuman hanya biar lebih seru aja untuk yang di euforia-euforia ini. Karena mungkin kalau dibilang karbitan pun juga orang mana tahu kita ngefans ini tim sejak kapan atau negara ini sejak kapan. Kan tidak ada yang tahu, yang tahu juga kita sendiri. Yang bisa menilai juga kita sendiri. Orang lain menilai ya biarlah.
0: Oke.
1: Nah, seperti itu. Terus yang kedua berarti tadi?
0: Dia tahu tuh pemain-pemainnya tahu.
1: Tahu pemainnya.
0: Tapi nggak nonton sih.
1: Nonton.
0: Karena kan jadulnya kalau kayak gini kan ribet juga ya.
1: Betul.
0: Apalagi buat yang masih banyak urusan sekolah, kuliah, nah, kerja.
1: Setengah kerja nengok ada bola main.
0: Siapa tuh pelakunya?
1: Saya. Ya gimana lagi, memang jamnya susah. Mungkin kalau nantinya Piala Dunia main di Asia mungkin bisa sesuai jam yang kita inginkan. Tapi karena kemarin kalau di Eropa lebih ngeri lagi kan, jam 2 baru mulai, jam 3 baru mulai. Ini ada memang jam 2, tapi kan yang pagi masih ada nih, jam 8, jam 9, jam 11 pun juga ada. Jadi lebih fleksibel sekarang sebenarnya. Jadi
0: iya
1: tetap bisa menyaksikan walaupun sedikit-sedikit.
0: Atau nonton highlightnya aja lah udah.
1: Nah, betul. Kalau tidak ya nontonnya di menonton bacanya hasil itu di rri.co.id.
0: Bener, cek aja di situ ya.
1: Betul.
0: Halo Aden Moza, kamu pengen tanya-tanya nggak sama Mas Bagas? Kita lagi ngobrolin seputar Piala Dunia tahun ini nih. Kamu termasuk orang yang ikut menghebohkan Piala Dunia ini kah? Apa gimana? Kalau mau tanya-tanya boleh ya, langsung aja ketik di kolom komentar di TikTok @pro2bengkulu. Mas Bagas, ada temenku taruhan dukungnya tim A. Kalau kalah dia tuh biasanya langsung pindah ke tim B. Gimana nih nyadarin teman yang bunglon kayak gini nih?
1: Iya, kalau itu bukan bunglon, anomali.
0: Anomali.
1: Ya gimana, mungkin memang dia tidak suka sepak bolanya tapi seneng taruhannya mungkin. Tiba-tiba dari A bisa geser ke B, dari B bisa geser ke C. Karena ini baru grup kan di awal. Mungkin di awal-awal ngomong nih, kuda hitam Jepang bisa-bisa-bisa. Kondisi lolos 16 besar, Jepang gak lolos, ganti nih adanya. Misal Korsel, wah Korsel nih masih bisa nih.
0: Aku tuh
1: 8 besar, waduh 8 besar tiba-tiba yang lolos cuma tinggal Argentina. Argentina nih yes, final Argentina gak lolos. Nah, berubah lagi ya, kayak begitu ya, wajar-wajar aja sebenarnya. Tapi ya mungkin kembali lagi tergantung kesenangan orang kan, mungkin mencari fun kembali lagi.
0: Bener sih, ya 4 tahun sekali ya, kenapa enggak buat seneng-seneng aja ya.
1: Betul.
0: Ada yang komen lagi nih Mas Bagas, aku tuh suka nonton bola tapi pusing dengerin istilah taktik kayak low block dan lain-lain itu. Emang harus ya seanalitis itu? Nah aku juga gak paham sih soal istilah-istilah itu.
1: Oh, soal istilah kayak begitu.
0: Mas Bagas gimana? Ikutin juga gak? Ini strateginya gini-gini-gini.
1: Ya belajar dikit-dikit kalau itu gak. Karena kan aku juga olahraga nih, main bola nih. Jadi kadang tuh juga paham istilahnya beberapa. Jadi bisa diterapin juga ketika kita main. Nah contoh kayak begitu. Tapi memang sebenarnya gak harus terlalu mengerti. Yang penting kita paham aja. Misal contohnya box to box. Nah box to box itu apa sih? Di lapangan tuh ada berapa box? Nah misal kayak gitu. Jadi kita cuma ngerti aja. Kalau kita main, yo main kita push 3/4 atau kita main defend. Parkir bis misal.
0: Oke. Okay.
1: Nah, parkir bis itu kan berarti memang full pemain di belakang. Nah kalau harus, kalau ada nama gegenpressing, kita harus ngepress kejar pemain terus, bola kemanapun terus kita kejar. Nah itu juga ada. Kalau mungkin belajar dikit-dikit biar ngerti, karena jadi analisa dan nonton tuh lebih seru. Tidak cuma sekedar nonton bola diumpan, bola di lambung gol, nah okay. Enggak sih gitu kan. Kadang loh kok ini pakai strategi, tiba-tiba kok pakai low block nih, tiba-tiba pakai long pass, kenapa nih? Nah kan bisa jadi kayak begitu. Jadi permainan tuh lebih aktif seperti
0: karena
1: itu.
0: Karena dikit-dikit juga paham ya.
1: Okay, tapi kan tidak harus langsung mengerti total cara pemain, kita harus total football enggak.
0: Oke, Brazil dijamin juara dari ini saya.
1: Waduh, kemarin imbang bang, guys.
0: Gimana menurut Mas Bagas melihat tuan rumah ada di 3 negara dari admin undangan digitalku? Gimana nih Mas Bagas? Seru atau malah capek gak sih pemainnya?
1: Ya kalau capek sih sebenarnya udah biasa, karena kan peralihan juga kan. Tapi paling bukan 3 negaranya sih, 3 iklimnya sebenarnya tuh yang jadi masalah. Kayak kita di Indonesia nih, cuman kebiasa 2 musim. Tiba-tiba kita di Eropa yang harus 4 musim. Pasti kan conditioning beda. Kebiasa cuma panas, tiba-tiba di Amerika kita pas main pas salju. Wah, pusing lagi kan nyeting tuh. Nah, kayak begitu. Tapi kalau untuk 3 negara sih tidak masalah, karena siapa tahu mungkin di Asia nanti bisa diadakan Piala Dunia, kita bisa berbagi misal Indonesia, Thailand, sama Australia kan. Yang penting kebagian kan. Karena kan Piala Dunia itu kan gak berdampak cuman ke mana, ke cuman sepak bola kan, lingkungan sekitar juga kena, ekosistemnya kayak gimana, UMKM juga pasti kena.
0: Betul.
1: Terus pendapatan negara juga masuk karena orang banyak yang datang kan, seperti itu.
0: Jangankan untuk mereka yang tuan rumah ya, kita ya, yang sekedar nonton-nonton aja ini juga sibuk beli jersey kan.
1: Betul.
0: Pada akhirnya nih ada yang bilang nih Mas Bagas, katanya aku beli jersey karena warnanya lucu.
1: Sama. Aku juga beberapa kalau nggak warna, desainnya menurutku keren, yang terakhir anti mainstream. Kalau bisa jangan yang banyak orang yang punya jersey itu. Jadi karena aku juga seneng pakai jersey itu cuman buat main atau sekedar nyantai, lebih seneng daripada kaos.
0: Kaos ya.
1: Lebih nyaman pakai jersey karena bahan jatuh, lebih nyaman. Apalagi bertubuh besar seperti ini.
0: Gimana cara paling aman buat ikutan nimbrung nobar Piala Dunia biar gak kelihatan kalau sebenarnya tuh gak tahu pemainnya, gak tahu apa itu strateginya?
1: Oh, gampang sebenarnya. baca artikel dulu sebelum nongkrong. apa yang kemarin main dan apa yang hari ini main, ya kan? Nah, itu nanti sudah bisa paham dikit-dikit. Oh, besok yang main ini. Ini tuh yang harus diwaspadai pemain ini, misal. Gitu. Bisa dikit-dikit menunjukkan skill membacanya, pengetahuannya kan, tipis-tipis.
0: Nah, boleh tuh teman pro 2. Jadi biar enggak ngengong banget ya. Kamu seenggaknya udah googling dulu tuh. Kalau negara ini kuatnya siapa pemainnya yang paling oke, gitu kan. Jadi siapa tahu nontonnya juga bakal jadi lebih mindful. Udah hampir jam 4:30 aja nih.
1: Tidak terasa.
0: Tidak terasa. Mungkin Mas Bagas punya pesan-pesan buat teman pro 2 dalam menikmati euforia Piala Dunia ini, atau mungkin tadi mau di-spill-spill kalau mau tahu skornya, live score bisa kemana?
1: Wah, itu tadi. Kalau mau live score, hasil pertandingan, statistik, ya kan? Langsung bisa di rri.co.id. Dan juga pokoknya nikmatilah ini event 4 tahun sekali. Kalau mungkin bisa pengen beli jersey, silahkan beli. Kalaupun beli hanya sekedar yang agak murah, tidak apa-apa. Kalau bisa ori, kenapa tidak? Kayak begitu. Karena ya kembali lagi kita menjalankan ekosistem kan. Walaupun beli yang jersey biasa pun juga kita melarisi UMKM sekitar. Tapi yang ori yang di sana pun juga perlu kita larisin.
0: Kalau ada uangnya nggak apa-apa.
1: Ya, kalau ada uangnya, betul. Kalau tidak ada uangnya, ya itu tadi. Yang penting, mumpung momen, mumpung event, seruin aja. Nggak usah mikir, ah, aku nggak tahu, aku pakai jersey Brasil tapi nggak ada pemainnya. Kayak Mbak Intan aja, di Korsel tahu ada
0: Son Heung-min. Nah. Karena dia ganteng sih.
1: Asik. Betul. Salah satu jawaban itu.
0: Pokoknya yang kalau dari Asia kayaknya dia masih bersinar lah ya.
1: Ya, walaupun mungkin sudah lumayan berumur.
0: Sudah juga. Berumur juga sih. Dia kan udah 4 kali ya kalau enggak salah Mas Bagas.
1: Nah, dari sekarang kan udah ada Lee Kang In sekarang. Yang kemarin dari PSG yang habis juara champion juga.
0: Cakep juga enggak?
1: Sepertinya tidak terlalu.
0: Nanti googling sih.
1: Kembali ke personal kalau itu. Kalau aku bilang cakep berbahaya nanti.
0: Oke deh, intinya mau kamu tuh fans sejati yang udah ngikutin bola dari dulu atau emang baru-baru aja ngikutin euforianya, gak masalah ya Mas.
1: Betul.
0: Yang penting kamu enjoy, nikmatin momen Piala Dunia ini. Kapan lagi? 4 tahun sekali loh. Jadi nikmatin aja, ikutin keseruannya. Siapa tahu juga ya ketemu sama hobi baru lah ya. Entah itu ngoleksi jersey atau betul, mungkin kamu mau bikin akun yang bahas bola di medsos. Itu juga boleh-boleh
1: siapa
0: aja
1: tahu jadi
0: sih.
1: Semangat ikut olahraga, tipis-tipis main bola kan itu. Jadi positif.
0: Bisa jadi tuh. Betul. Thank you ya Mas Bagas.
1: Siap, sama-sama
0: untuk sharingnya. Semoga tim yang difavoritkan bisa menang.
1: Amin.
0: Dan angkat trofi di edisi kali ini. Thank
1: cocok.
0: You.
1: Thank you semuanya.
0: Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Thank you juga untuk kamu teman pro 2 yang udah gabungan, udah tanya-tanya juga. Sampai ketemu di humor Piala Dunia selanjutnya.

WFM。Jean Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinade. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

bakso aci. Wah, ini aku yakin penggemarnya banyak sih. Makanan dari Garut yang gampang ditemukan di mana-mana, termasuk di luar Pulau Jawa dan kita-kita yang ada di Bengkulu sini. Tahu gak sih, ternyata bakso aci ini makanan khas orang Sunda yang udah ada dari abad ke-19. Dibuat oleh masyarakat di Tatar Priangan, kayak Garut, Tasikmalaya, Bandung, di tengah kondisi sulit era penjajahan. Dulu namanya masih cilok, dari daging cincang. Terus disajiin sama kaldu dari sapi atau ayam, karena bahan bakunya murah, gampang didapatkan. Jadi waktu itu bakso aci ini merupakan alternatif makanan berat. Nah, baru kemudian di tahun 2000-an banyak banget pedagang yang akhirnya pakai packaging, terus isiannya tuh lebih variatif, yang dulunya cuma abon, akhirnya ada yang isiannya daging cincang, tulang lunak sama mercon. Ada penelitian juga kalau dari GNFI di kalangan akademisi, katanya ada pengaruh besar dari media sosial yang bantu ngepromosiin bakso aci ini di Indonesia. Jadi walaupun asalnya tuh dari Garut, ya di Bengkulu juga banyak ya, termasuk juga di daerah-daerah lain karena memang penggemarnya banyak, bisa isiannya macam-macam dan biasanya yang pedes-pedes, gurih itu juga banyak penggemarnya. Ini infonya dari Good News from Indonesia.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
3: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
1: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.

0: Hiruk-piku itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti, ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Ya, positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
0: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah, ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TPRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
2: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang yang memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TPRI dan juga ada media pemerintah juga seperti RRI juga saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia. Menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
0: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan, namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan, dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.

Kamu ada yang suka nge-review makanan nggak, teman Pro 2? Pernah nggak kamu ngasih review negatif? Apakah itu termasuk pencemaran nama baik kalau kita ngasih review negatif? Nah, kalau menurut @kemenkominfo, ngasih review atau ulasan yang jujur itu sah-sah aja. Ada pasal perlindungan konsumen yang menyebutkan kalau konsumen berhak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. Tapi, review negatif itu bisa dikategorikan dalam pencemaran nama baik kalau ada penghinaan yang kategorinya mencakup cacian, ejekan, atau kata-kata yang nggak pantas. Jadi kalau kamu pengen menyampaikan kritikan dari barang atau jasa yang kamu dapat, kamu bisa menyampaikan dengan cara menggunakan bahasa yang wajar, jangan pakai cacian atau ejekan, bisa melampirkan bukti kayak foto atau video yang sebenarnya tanpa manipulasi, dan bisa disampaikan secara langsung ke pelaku usahanya, jangan langsung di up ke publik gitu ya. Kalau menurut kamu gimana, teman Pro 2? Menyampaikan review itu harus kayak gimana?

0: Mak, saya ku kan lah tamat SMA, Mak. Saya ndak kuliah. Boleh ya, Mak?
1: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA aja kau lah bersyukur.
0: Saya selero, Mak, ndak kuliah, Mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
1: Ay, ndak usahlah kau tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong Mak kerjo. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, Mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi Mak kerjo.
1: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, Mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel. Bisa di mana aja. Bisa sambil kerjo, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, Mak. Lulusannya lah terbukti pulo. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk legal umur, Mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padik nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya tuh?
0: Kini lah mulai buka pendaftarannya, Mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantor Nyoma, Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna, atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.ut.ac.id. Cuma UT Bengkulu kok lama yang negeri, akreditasi A, padek cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau saya ini.
2: Info lebih lanjut bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851-7829-0470.
3: Pro 2.

0: cuma minta hakku, bukan minta sumbangan. Coba lagi ah, siapa tahu sudah ada. Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
1: Ya ampun, santai dong. Baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
0: Padahal aku cuma nagih uangku loh. Uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
2: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore.

Pierre Papin. Lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinade. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

Kedua, ada yang suka makan mie ayam. Aduh, aku suka banget. Tapi aku sukanya mie ayam yang tipikal kuahnya kental, terus ayamnya manis yang udah diungkep dulu. Itu favorit banget sih. Tapi omong-omong tentang mie ayam, tahukah kamu ternyata mie ayam ini masuk ke Indonesia karena kebijakan politik penguasa pada masanya? Jadi, awalnya masyarakat China itu mengenal mie yang disajikan dengan sayuran dan daging, finally masuk ke Indonesia sajian ini. Jalan masuk bagi mie ayam ke Indonesia ternyata terbuka karena faktor politik. Ada sebuah tulisan judulnya Multikulturalisme Makanan Indonesia mencatat kalau di tahun 1870, pemerintah kolonial Hindia Belanda menerapkan kebijakan politik keterbukaan di Jawa. Dan dampaknya itu banyak orang Arab, orang Tionghoa yang datang dan menetap di Jawa. Orang-orang dari belahan bumi lain datang ke Indonesia, ngebawa budaya dari tempat asal mereka, terus juga adaptasi dalam banyak hal, termasuk juga dalam hal kuliner. Termasuklah mie ayam, itu yang akhirnya cepat diterima sama selera setempat, walaupun emang diadaptasi lagi kan. Untuk resepnya, isiannya, rasa manisnya, itu tuh udah Indonesia banget, dan jadilah mie ayam seperti yang kita kenal sekarang ini, teman Pro 2. Ini infonya Intan Update dari GNFI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.
3: Sore Ceria Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Tahukah Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Siapa sih yang nggak tahu jerapah? Hewan unik yang satu ini punya tubuh tinggi dengan leher yang panjang. Dan ternyata, hewan yang satu ini tidak memiliki pita suara loh. Terus, gimana sih cara jerapah berkomunikasi? Jadi, salah satu cara jerapah untuk berkomunikasi adalah dengan menggunakan gelombang infrasonik. Gelombang infrasonik sendiri adalah suara frekuensi rendah yang berada di bawah batas pendengaran manusia. Jerapah menghasilkan suara infrasonik dengan cara menggetarkan tenggorokan dan laringnya. Jadi getaran ini akan menghasilkan suara dengusan, geraman, dan bahkan suara lolongan yang rendah. Nah, gelombang infrasonik sendiri akan merambat jauh sehingga para jerapah tetap bisa berkomunikasi meski mereka terpisah beberapa kilometer. Penelitian menunjukkan, jerapah menggunakan infrasonik untuk menyampaikan berbagai macam pesan. Mulai dari pemberitahuan lokasi, peringatan bahaya, dan untuk menjaga induk dan anak jerapah agar tetap terhubung.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.
3: Sore Ceria Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

Siapa nih teman Pro 2 yang suka wisata kuliner? Berdasarkan versi Taste Atlas 2026, Italia kembali dinobatkan sebagai negara dengan kuliner terbaik di dunia. Sementara dari Asia ada Jepang dan Turki yang juga masuk jajaran 7 besar. Bikin ngiler ya, dari pizza Italia sampai aneka hidangan khas Jepang. Kalau kamu nih seandainya bisa nyobain kuliner apa aja, kamu paling pengen nyobain kuliner dari negara mana teman Pro 2?

0: Ini WhatsApp dari siapa ya? Isinya undang ke resepsi pernikahan.
1: Ada apa sih ngeduh mal sendiri?
0: Ini nih, aku dapat undangan pernikahan di WhatsApp. Tapi kok kayaknya aku gak kenal. Coba aku buka dulu ya link undangannya.
1: Eh jangan, tunggu dulu. Jangan asal klik link dari orang yang gak kita kenal. Karena ya bisa aja kan link phishing itu sengaja dikirim buat ngeretas smartphone kamu. Tujuannya sekarang macem-macem. Buat ngebobol akun kamu juga bisa, sosmed kamu bisa keambil, sampai ke banking kamu itu juga bisa terkuras uangnya. Udah banyak korban loh, jadi kamu harus lebih hati-hati.
0: Wah, serem banget. Untung gak mau kasih tahu. Yaudah, aku blok aja deh WhatsApp-nya.
2: Pro 2 FM Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Kamu lagi gampang emosi atau bad mood, teman pro 2? Ternyata bukan cuma karena aktivitas yang padat loh, tapi makanan itu juga bisa ngaruh ke suasana hati. Beberapa makanan kayak yang tinggi gula, makanan olahan, makanan pedas berlebihan, hingga karbohidrat olahan bisa bikin mood jadi kurang stabil kalau dikonsumsi terlalu sering. Jangan lupa juga ya, jaga pola makan kamu biar tubuh sehat dan kamunya juga tetap happy.

0: Hiruk piku itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti. Ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
0: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TVRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
2: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang ya. Memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TVRI dan juga ada media pemerintah juga seperti RRI juga. Saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia ya. Menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
0: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.

Teman Pro 2, Indonesia gak cuma punya kopi yang enak, tapi juga unik banget. Ada kopi talua dari Padang yang dicampur dengan kuning telur, kopi jos dari Jogja juga disajikan dengan arang panas, sampai kopi takar dari Mandailing yang diminum pakai tempurung kelapa. Unik-unik banget dan jadi daya tarik wisata kuliner Indonesia di mata dunia. Kalau kamu nih udah pernah nyobain kopi yang mana aja, teman Pro 2?

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Siapa nih yang suka nonton konten mukbang? Seru sih, tapi ternyata di balik tren yang viral ini ada risiko kesehatan yang perlu diperhatikan. Kebiasaan makan dalam porsi besar secara terus-menerus bisa memicu gangguan pencernaan, pola makan yang gak teratur, sampai bikin tubuh sulit mengenali rasa lapar dan kenyang. Jadi nikmatin kontennya sih boleh-boleh aja, tapi tetap terapkan pola makan yang sehat juga ya teman Pro 2.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online.

0: Video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Stay tuned on Prodwell FM.
2: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Indonesia Pro ini bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia, Pro Indie, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga.

masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi nggak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh dia arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 di malam hari ini ya teman Pro 2. Gue bakal nemenin lu seperti biasa di jaga malam weekend. Buat lu yang malam hari ini lagi di jalan dan lagi jalan-jalan gitu ya teman Pro 2, sebelum besok kembali lagi ke kehidupan semula di hari Senin teman Pro 2, pastinya gue bakal nemenin lu sampai nanti jam 12 malam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 102 Jakarta, teman terbaik kamu. Sebelum besok hari Senin lu kembali kerja, lu balik lagi buat kuliah, atau lu balik lagi buat sekolah teman Pro 2, gue masih nemenin lu sampai nanti jam 12 malam dengan lagu-lagu yang...
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM,
4: galau
1: malam-malam.
4: 105,1 Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Di malam hari ini kita kembali bersama untuk jaga malam. Untuk hari ini di 14 Juni 2026, teman Pro 2, apa kabar? Semoga kamu di saat ini masih diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan dalam menjalankan semua kegiatan dan aktivitas kamu, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, jaga malam hari ini bersama Andrian akan menemani kamu hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan sebentar lagi kita akan mulai dengan program Gibol untuk malam hari ini. Kita akan membahas mengenai laga-laga utama, laga-laga pertama maksudnya ya, di Piala Dunia tahun ini, teman Pro 2. Dan mungkin ada kejutan-kejutan yang kamu temui di laga-laga awal minggu untuk Piala Dunia tahun ini, teman Pro 2. Dan nanti kita akan membahas bersama di malam hari ini. Dan kalau kamu juga punya info-info seputar apapun tentang Piala Dunia ataupun tentang kondisi-kondisi di mana saat ini kamu berada, teman Pro 2, atau tentang lalu lintas, cuaca dan lain sebagainya yang ingin kamu bagikan untuk teman Pro 2 lainnya melalui Pro 2, kamu boleh gabung di 0817 3223 30. Dan kita lanjut lagi teman Pro 2, tapi kita dengarkan terlebih dahulu ada sebuah lagu dari Bad Bunny dengan DTMF yang akan segera menemani kamu di malam hari ini.

Selamat malam, kolom 1 Pro 2 dari Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 di hari ini. Jaga malam memulai kebersamaan dengan Gibol di malam hari ini teman Pro 2. Bagaimana sejauh ini? Apakah kamu sudah merasakan euforia dari Piala Dunia tahun ini teman Pro 2? Walaupun jamnya memang agak-agak kurang terbiasa ya untuk kita ikuti teman Pro 2, karena sekarang itu kemarin laga kick off-nya Meksiko lawan Afrika Selatan itu jam 2 teman Pro 2 ya. Ada juga di jam 5, jam 9 mulainya. Jadi memang agak-agak kurang terbiasa. Bukan jam yang biasanya dipakai untuk menonton pertandingan olahraga teman Pro 2 ya. Tapi bagaimana sejauh ini menurut kamu teman Pro 2 untuk Piala Dunia di tahun ini ya. Jadi semoga kerinduan akan Piala Dunia yang sudah ditunggu-tunggu sejak lama sebenarnya bisa mulai terobati untuk kamu teman Pro 2. Tapi kayaknya kita harus flashback dulu untuk pertandingan-pertandingan sejauh ini, yang mana dimulai itu di Jumat 12 Juni jam 2 kick off ada di Meksiko melawan Afrika Selatan yang dimenangkan oleh Meksiko dengan skor 2-0 teman Pro 2. Dan selanjutnya Korea Selatan dan Czech Republic itu dimenangkan Korea 2-1, dan di 13 Juni teman Pro 2 1-1 Kanada dan dan Amerika di tanggal yang sama 13 Juni memenangkan pertandingan di grup D melawan Paraguay dengan skor 4-1 teman Pro 2. Dan Qatar di 14 Juni hari ini ya, di pertandingan pertamanya melawan Switzerland imbang dengan satu sama. Brazil dan Maroko yang mungkin juga banyak kamu nanti-nantikan pertandingannya, termasuk big match di awal-awal Piala Dunia kali ini teman Pro 2, yang juga imbang di 1-1. Dan Haiti harus mengakui Scotland dengan skor 0-1, dan Australia menumbangkan Turki dengan 2-0 teman Pro 2. Jadi sejauh ini pertandingannya udah berlangsung 3 hari dan semuanya juga mulai begadang, mulai memilih siapakah tim favoritnya, apakah telah berhasil untuk menunjukkan performa terbaiknya. Dan kalau kamu sendiri bagaimana teman Pro 2? Apakah tim favorit kamu sudah bertanding dan sudah sesuai dengan prediksi kamu tentang performanya dan lain sebagainya? Dan kalau kamu punya keluh kesah, punya opini-opini seputar Piala Dunia sejauh ini, kamu boleh gabung di sini di 0811-732-330 atau langsung komen teman Pro 2 bagaimana menurut kamu sejauh ini tentang Piala Dunia 2026. Karena banyak juga ya peraturan-peraturan dan juga format-format yang baru yang ada di tahun ini, dan memang harus kita biasakan, dan semoga ini tidak mengurangi esensi dari keseruan Piala Dunia tentunya. Dan kita lanjut lagi nanti teman Pro 2, tapi kita dengarkan dulu ada Roni Parulian dengan Tak Ada Yang Sepertimu yang akan mampir ke ruang dengar kamu di hari ini.

0: malam hari ini. Dan hari ini masih bersama the one and only, ada Bang Hari. Kembali ke Pro 2 lagi. Aduh, ini ada, oke okay. Gimana Bang?
1: Oke.
0: Baik ya Bang ya? Baru ketemu.
1: Enggak, apa namanya? Ini benar-benar cuma sekedar batas gila bola aja ya.
0: Kenapa tuh? Enggak mau lagi ngomong dua.
1: Agak berat kayaknya.
0: Agak berat ya?
1: Agak berat dari ini.
0: Dari sisi apa?
1: Dari rumah sebelah.
0: Ada rumah sebelah. Dekat Bang. Dari sini aja bisa lihat rumah sebelah.
1: Iya emang.
0: Iya dekat lah. Bisa lah nanti.
1: Isinya.
0: Isinya agak beda jauh sih.
1: Agak beda jauh.
0: Iya. Kalau kita ngomongin tentang Piala Dunia lagi nih Bang. Udah 3 hari ya. Dari pertandingan pertama di 12 Juni. Tapi kita di 13 Juni. 13. Kita 13 ya Bang ya.
1: 11.
0: 11 eh 12. Iya. Yeah. 12 jadi udah 3 hari ya Bang ya.
1: Iya.
0: Kalau menurut Bang Hari euforianya gimana Bang? Karena kalau bisa lihat di sosial media nih banyak yang masih ngeluh kayaknya kok belum kerasa ya.
1: Benar karena baru penyisihan grup.
0: Baru penyisihan grup betul sih.
1: Nobar juga cuma ada beberapa titik kali ya.
0: Betul.
1: Enggak tahu kalau ini apa namanya kayak Jerman, Belanda, Jepang
0: ya kan ya. Gitu. Mungkin big match ada ya.
1: Iya, benar. Benar.
0: Dan juga mungkin gara-gara itu deh sih Bang. Gara-gara jam Piala Dunianya mungkin agak berbeda di tahun ini.
1: Karena mungkin jamnya kayak nanti Belanda Jepang jam
0: 3.05 ya.
1: Jam 4 mulainya udah jam berapa tuh?
0: Jam 4 ya?
1: Iya. Jam 4 mulainya udah jam berapa juga? Maksudnya ya kebagian juga untuk kitanya ya kan?
0: Untuk kita lumayan. Kecuali kalau bulan puasa.
1: Nah iya.
0: Kalau belum puasa.
1: Belum puasa itu waktu ini kan.
0: Ini waktu Brazil. Brazil ya. Waktu Brazil 2006 2014 itu enak tuh ya Bang ya. Nunggu sahur sambil nunggu nonton
1: imsak lah.
0: Nunggu imsak betul-betul
1: sambil nonton. Waktu itu keinget Jerman lawan Brazil.
0: Jerman lawan Brazil betul ya.
1: Itu 7-1 kan.
0: Nah yeah, kalau itu 7-1 Bang, kalau Brazil Maroko tadi gimana Bang?
1: Brazil Maroko. Nah itu yang ada di berita-berita. Aku juga ini apa namanya, agak apa namanya, baca judulnya ya kan. Maroko Brazil tahan imbang Brazil.
0: Betul 1-1.
1: Iya kan. Padahal Maroko duluan yang ngegol.
0: Betul setuju.
1: Iya kan. Setuju. Harusnya yang menahan imbang itu
0: Brazil.
1: Iya ya kan. Cuma ini kayaknya agak mengecilkan Maroko, padahal Maroko itu negara yang ini kan termasuk semifinalis juga ya kan.
0: Betul. Tahun-tahun lalu mereka semifinalis ya. Yeah. Mengalahkan Portugal di perempat final.
1: Benar. Itu jangan sampai orang berpikir mengecilkan Maroko.
0: Betul.
1: Banget ini ya kan. Padahal yang nahan imbang itu sebenarnya
0: Brazil.
1: Yang ngegol duluan Maroko. Ya kan. Itu jadi saya baca ini judul beritanya kan?
0: Karena mungkin orang banyak memberikan ekspektasinya Brazil akan tampil sangat gemilang.
1: Benar.
0: Tapi ya nggak bisa.
1: Ada juga yang ngomong kalau Vinicius Junior udah ngegol, itu udah pasti apa namanya Brazil menang.
0: Betul.
1: Kan? Kenapa kali ini enggak. Gitu. Banyak aja yang ngomong kayak gitu ya kan?
0: Tapi masalahnya ya yang perform. Sangat-sangat perform di Brazil tadi memang Vinicius Junior.
1: Yeah.
0: Yang lainnya entah. Mungkin ada juga yang bilang Bang kalau di awal-awal ini orang belum melihat pertandingan yang sangat-sangat memikat itu karena masih di fase grup ya.
1: Yeah.
0: Mereka masih hemat-hemat energi. Jadi hemat-hemat juga biar terhindar dari cedera dan sebagainya. Kalau menurut Bang Hari gimana Bang?
1: Yeah.
0: Atau memang itu strategi mereka? Atau memang itu tadi?
1: Belum panas. Belum panas karena penyisian grup ya.
0: Penyisian grup ya.
1: Termasuk Turki juga belum ada panasnya
0: betul.
1: Dibuat kejutan dengan Australia.
0: Australia betul. Ya, kan?
1: Seharusnya apa karena Australia bermain parkir bus atau memang Turkinya yang belum panas gitu ya kan. Termasuklah pertandingan penyisian grup ini nggak ini ya kan, nggak terlalu ya, biasanya di kantor juga ini kan sibuk mau nonton ini
0: ya
1: kan, sibuk kayak gitu kan, memang belum panas
0: aja sih ya. grup-grup
1: belum mengerucut
0: ya, grup-grup besar belum tampil semuanya ya. Yeah. Jadi ya itu tadi kita masih
1: ini aja masih di grup E ya. Nanti malam
0: masih di grup E ya. Grup E, Jerman ya. Lawan Curaçao nanti di jam 12. Ada Belanda lawan Jepang di jam 3. Katanya yang menang dapat Indonesia nanti.
1: Dapat. Ya. Karena Jepang ya, karena dia benar. Berdua itu ya.
0: Iya, ada Ekuador di jam 6 dan Sweden melawan Tunisia jam 9. Mm-hmm. Dan di ada Spanyol di jam 11 ya, Bang.
1: Spanyol ya.
0: Iya, di grup H.
1: Itu Spanyol lawan
0: Spanyol lawan siapa ini?
1: Kalau Belanda itu masuk ini ya. Ada ini ya. Anak mantan pelatih kemarin ya.
0: Oh iya. Iya.
1: Justin Kluivert.
0: Betul. Justin Kluivert. Iya, ada itu juga pemain City keturunan Indonesia.
1: Iya benar.
0: Di Belanda juga. Kalau Belanda Jepang gimana, Bang? Lihatnya, Bang.
1: Jauh orang-orang Indonesia mungkin lebih banyak
0: lawan Cabo Verde ternyata.
1: Spanyol.
0: Spanyol nanti. Okay. Karena ini namanya CVF. Dan saya enggak tahu tadi, kenapa CPF? Ini Cabo Verde, berarti tim debutan. Tim debutan di Piala Dunia tahun ini.
1: Kita enggak tahu ya kan, apa yang terjadi di lapangan ya.
0: Betul,
1: kan?
0: Betul.
1: Bisa jadi Cabo Verde menang. Kita enggak tahu. Australia, Turki aja sebenarnya aku sendiri ya kaget.
0: Bisa 2-0 ya?
1: Bisa 2-0. Paling enggak ya 2-2 atau 1-1.
0: Iya sih. Kan?
1: 2-0 tanpa perlawanan sama sekali.
0: Betul, ya. Betul.
1: Gitu. Kaget aja. Ada Arda Guler kan di sana. Cuma apa namanya? Kipernya yang ini jadi apa namanya? Man of the match.
0: Man of the match.
1: Iya.
0: Di
1: pertandingan itu ya kan.
0: Abang nonton full time ya gitu?
1: Enggak.
0: Highlightnya nonton.
1: Cuma karena beberapa tendangan dari Turki termasuk Arda Guler itu kan ditepis semua sama kiper Australia, ya kan? Kiper yang dulunya pernah dibobol sama Komang kan.
0: Betul. Kalau untuk skor yang paling jauh sejauh ini ada Amerika lawan
1: Paraguay
0: 4-1 ya, Bang ya. Di kandang sendiri 4-1.
1: Iya. Kanada 1-1.
0: Kanada 1-1, betul.
1: Itu ini ya. Nilai pertama ya maksudnya dari nilai. Kanada.
0: Betul. Iya, iya.
1: Dan Kanada. Terus kalau misalnya kita bahas ini Jerman Curaçao.
0: Tim debutan juga di Piala Dunia tahun ini. Gimana, Bang, sejauh ini melihat Jerman melawan Curaçao?
1: Iya, dua edisi sebelumnya mengecewakan banget.
0: Betul.
1: Dua edisi Piala Dunia mengecewakan banget karena mungkin entah meremehkan entah apa ya kan. Bisa kalah dari Korea Selatan gitu.
0: Korea Selatan,
1: itu,
0: betul.
1: Kan? Setelah menyamakan kedudukan malah dibalas lagi gitu. Dan ini sudah tahu nih. Kita gak pernah tahu apa yang terjadi,
0: iya
1: ya kan.
0: Iya sih,
1: betul. Kalau Jerman sebenarnya ada yang aku sayangin juga sih, nggak jadi gabung ya kan, kayak Gnabry sama Lenny ya

0: ya kan. Yang pasti aku tetap Jerman. Tetap Jerman.
1: 2-0 bisa enggak, Bang?
0: 2-0, 2-0.
1: 2-0 lah.
0: 2-0 bisa.
1: Iya. Tapi 2-0. Seperti yang dibilang tadi, kita tidak bisa memandang remeh apapun di sini ya.
0: Dulu waktu yang di 2014 waktu Jerman lawan Ghana ya kan, itu kan kesulitan sekali.
1: Betul.
0: Jerman.
1: Betul.
0: Ya kan? Karena dia main di posisi bertahan nih. Ya kan? Ada 5 back di
1: parking pass.
0: Jadi ya mungkin terjadi lagi yang apa nanti malam nggak tahu juga gitu ya. Nah,
1: mungkin udah 2-0 bisa pakai
0: ya, itu. Serangan mengandalkan serangan balik pasti.
1: Betul.
0: Kalau seperti itu kan kayak Australia sama Turki.
1: Turki. Dan di tim Asia di Piala Dunia tahun ini sejauh ini ya Bang ya, performanya lumayan bagus. Korea lawan Ceko 2-1. Qatar benar. Qatar imbang ya sama lawan
0: Korea
1: siapa?
0: Comeback.
1: Korea comeback, betul. Setelah kalah 1, akhirnya comeback jadi 2-1. Nah kalau Jepang nanti gimana Bang? Karena pilar-pilar Jepang itu
0: ya ada 3 Suzuki sana.
1: Betul.
0: 3 Suzuki, Kubo.
1: Siapa lagi lainnya?
0: Kubo itu ternyata bukan nomor 10 ya. Setelah aku lihat-lihat jadi nomor 8
1: ya. Nomor 8 ya?
0: Iya. Ada Daun gak salah, Daun jadi nomor 10. Mungkin karena senioritas kali
1: ya. Tapi dengan pemain-pemain andalannya yang akhirnya tidak bisa bergabung, termasuk Wataru Endo, Mitoma, yang cedera, itu gimana Bang? Peluang Jepang di tahun ini? Karena kalau katanya kalau mereka semua itu tampil nih, Jepang itu punya kans lebih besar ya untuk tampil baik di Piala Dunia tahun ini. Tapi ya karena cedera tadi akhirnya ya nggak bisa bergabung.
0: Kalau aku sendiri sih antara Belanda sama Jepang agak ragu-ragu sih.
1: Agak ragu-ragu.
0: Kalau mau pilih ya seri aja lah.
1: Seri aja.
0: Biasanya ini dua sama kan? Dua sama atau satu sama.
1: Gitu. Tapi biasanya kalau di babak grup memang itu dari sih. Kalau grup-grup besar yang itu memang nahan-nahan.
0: Iya benar.
1: Nanti kalau lawan-lawan grup-grup yang bener. Mereka PD ya baru.
0: Iya. Benar.
1: Jadi memang ya itulah alasannya juga tadi alasannya karena
0: Ancelotti aja nyantai.
1: Betul. Ya. Iya. Itu banyak yang komen dari kenapa Maroko lawan Brazil ya. Cuman di awal-awal di menit 20 yang pertandingannya bisa dinikmati. Pas udah setelah itu mereka lebih ke bertahan semua.
0: Iya, benar.
1: Salah satu itu faktornya katanya itu tadi. Mereka lebih baik nanti lawan grup-grup yang lagi di
0: itu bisa
1: di
0: jadi terjadi mereka. Cedera atau
1: betul.
0: Kartu kuning lah ya kan, kartu merah. Ya pertandingan pertama ada 3
1: kartu merah. Pertama 3 kartu merah. Aduh.
0: Aku juga gila ini 3 kartu merah. Ini mana nih? Fans Nona.
1: Fans Nona?
0: Fans Nona yang ini. Sepatu roda.
1: Belum muncul lagi nih. Kalau kamu teman berdua gimana menurut kamu sejauh ini tentang pertandingan-pertandingan awal di Piala Dunia teman berdua? Apakah kamu sudah merasakan euforianya atau masih mencari-cari? Apakah euforia-euforia yang dulu kita rayakan di Piala Dunia akan segera kita rasakan nih? Karena memang itu tadi kalau lihat-lihat masih banyak yang bilang aduh belum terasa nih Piala Dunianya. Aduh belum.
0: Di ini juga kan di sana juga katanya sepi kan
1: di
0: karena tiketnya ya, kemahalan.
1: Oh iya iya.
0: Terus juga keamanan Piala Dunia 2026 jadi pertanyaan, banyak pertanyaan,
1: banyak pertanyaan betul.
0: Karena Inggris jadi korban juga kan. Barang-barang hilang.
1: Betul. Ya.
0: Barang-barang hilang pas baru nyampe ada tembakan.
1: Betul.
0: Itu ya kan. Terus di tempat
1: itu
0: latihan
1: lucu sih yang Inggris yang busnya kemalingan. Aduh.
0: Tempat latihan Inggris ada mayan ya kan.
1: Iya, betul.
0: Nah, itu yang jadi Texas banget.
1: Texas banget betul.
0: Itu jadi bahan pertanyaan apa namanya berbagai pihak. Kan? Bagaimana sih keamanan Piala Dunia 2026 ini bisa seperti itu kan? Datang-datang udah disambut tembakan.
1: Lalu juga ada yang protes katanya ini udah terlalu ini Bang, terlalu dikomersialisasikan. Jadi lah lebih ke mencari keuntungan aja gitu.
0: Jadi termasuk tiket kan?
1: Termasuk tiket, termasuk konsep-konsep. Sama tadi itu ada cuplikan kalau Vinicius Junior itu nolak wawancara di setelah babak satu,
0: iya.
1: Di serap

0: babak satu. Jadi ada reporter mau wawancara, dia bilang, oh, saya tidak bisa wawancara karena harus balik ke itu, ke tim. Ya. Atau diperingatkan reporternya, kalau Anda menolak wawancara, Anda bisa didenda. Akhirnya ada apa? Denda. Denda aja. Karena memang tidak ada wawancara. Memang tidak ada wawancara. Waktu istirahat babak, istirahat ke Iko aja.
1: Memang tidak ada waktu ya?
0: Iya. Dan itu katanya mereka memang meniru konsep-konsep olahraga-olahraga di Amerika yang memang ya komersialnya seperti itu. Kalau di NBA katanya, kalau ada skor langsung wawancara. Padahal ya beda konsep.
1: Oh berarti memang sistem mereka seperti itu ya?
0: Sistem mereka seperti itu. Tapi masalahnya mereka memaksakan sistem itu ketika pertandingan Piala Dunia gitu. Yeah. Maksudnya pertandingan besar, bukan di tempat lain dulu. Atau mungkin memang belum ada sosialisasinya pada tim-tim di yang bertanding di Piala
1: Dunia. Tapi mustahil itu nggak ada ini ya? Nggak ada briefing atau apa, mustahil kan?
0: Bisa jadi ya.
1: Ya kan? Kenapa bisa masuk ke sana?
0: Betul sih.
1: Ya kan? Kalau memang nggak ada berarti nggak bisa masuk ke
0: betul,
1: sana.
0: Betul.
1: Ya kan? Nah sekarang jadi pertanyaan-pertanyaan juga setiap player itu ada nggak sih sisi kemanusiaannya gitu? Ya kan? Nah baru sebatas sekarang yang paling banyak apa namanya? Yang paling banyak dapat dukungan, terus paling apa namanya, paling dekat dengan fans dan sebagainya itu sementara yang paling banyak Cristiano Ronaldo, kan? Yang lainnya acuh tak acuh gitu kan. Iya mau dipoto sama FIFA aja bisa nolak.
0: Betul.
1: Itu ya kan, mau apa namanya fans ini dikit udah didorong gitu kan. Ya kan, nah kita gak tahu termasuk Vinicius Junior atau apa gitu. Kalau misalkan gak ada briefing, gak ada apa namanya persiapan sebelumnya, nggak mungkin reporter bisa masuk.
0: Iya juga sih,
1: ya kan? Pasti keamanan melarang masuk.
0: Betul sih,
1: ya
0: betul
1: kan?
0: Sih.
1: Nah sekarang salahnya di siapa ini?
0: Iya. Kita tunggu lagi nanti konfirmasi tentang cerita itu. Dan salah satu tantangannya juga mungkin karena tuan rumahnya tiga nih bang ya. Ya. Walaupun secara geografis mereka tetangga negaranya, tapi cuacanya itu 180 derajat berbalik tuh. Amerika lagi panas-panasnya, Kanada itu lagi dingin, dan di Meksiko itu Texas juga. Karena waktu Jepang latihan di Meksiko katanya kayak lagi latihan di Depok ya. Karena nggak ada aura-aura lagi di negara benua Amerika gitu. Nah itu katanya juga menyulitkan para pemain. Seperti kalau di tim Norway, ya di Haaland, di tim Norway ada Haaland, ada Odegaard, itu katanya mereka tiap hari itu harus tes urin dan lain sebagainya untuk melihat kadar mineral dan hidrasi mereka bagaimana. Karena ya sesulit itu untuk mereka yang biasa main di Liga Inggris, di Eropa, nah akhirnya tanding di Amerika. Menurut Bang Ari gimana ya Bang?
1: Itu
0: soal jadi tantangan apa gimana sebenarnya?
1: Jadi itu tim kesehatan ya, PR banget ya kan?
0: PR banget ya kan?
1: Atau masalah air, entah itu air minum di sana ya kan, entah itu air mandi dan sebagainya, kan memang semuanya harus dijaga ya kan, makanan. Dan kemarin ada negara yang apa? Yang memang sengaja bawa ikan dan sebagainya dari negaranya ya kan?
0: Oh iya.
1: Iya. Sekitar 300 kiloan gitu
0: untuk mereka konsumsi maksudnya?
1: Iya.
0: Negara mana bang?
1: Negara apa kemarin ya? Emang sengaja bawa dari
0: negaranya. Oh untuk menjaga biar
1: itu.
0: Iya.
1: Emang sengaja bawa itu. Termasuk koki.
0: Betul. Iya.
1: Termasuk koki juga bawa dari negaranya masing-masing.
0: Betul.
1: Jadi makannya gak sembarangan.
0: Betul.
1: Gitu. Nah masalah cuaca itu sulit juga ya.
0: Sulit banget sih.
1: Iya. Latihan cuacanya gimana, pas tanding cuacanya gimana, ya kan? Nah, kalau kita di sini aja cuaca nggak jelas, sudah pilek dan sebagainya.
0: Betul.
1: Kan? Nah, gimana mereka yang harus pertahankan kondisi tubuh, ya kan? Masa tiap pas pertandingan flu?
0: Jadi memang faktor tuan rumah itu menguntungkan sekali sebenarnya.
1: Yeah.
0: Dari faktor cuaca mereka udah terbiasa, dari dukungan moral dan support masyarakatnya itu besar. Jadi ya untuk Meksiko, Amerika, Kanada ya sebenarnya itu menguntungkan mereka untuk terus melaju kalau memang dukungan itu bisa didefinisikan sebagai dengan penampilan yang lebih baik untuk tuan rumahnya. Termasuk Meksiko ada kemarin, siapa yang gol pertama bang? Itu gol pertama beliau yang sampai nangis tuan di Piala Dunia. Kalau nggak salah udah 3 kali atau 4 kali.
1: Iya ada
0: ikut Piala Dunia, tapi baru itu
1: dia ngegol.
0: Ngegol dan di kandang sendiri. Jadi sampai nangis sempat. Aduh lupa lagi namanya.
1: Kapten ya
0: kalau nggak salah kapten. Jadi memang untuk faktor tuan rumah dan lain sebagainya itu jadi faktor yang sangat besar untuk performa yang lebih baik untuk para tim di Piala Dunia kali ini.
1: Karena mereka udah terbiasa dengan lingkungannya.
0: Betul.
1: Ya mau seperti apapun dia udah memang udah terbiasa dengan itu kan, dengan lingkungan mereka. Entah itu yang dari mana, yang dari Jepang mungkin termasuk sulit untuk mengadaptasi kan?
0: Iya sih. Soal makanan, aku juga pernah baca artikel, lupa tapi ini atlet bola atau atlet tenis kalau nggak salah. Jadi mereka pernah diwawancara bagaimana rasa makanan waktu mereka tanding di Indonesia katanya. Nggak pernah katanya, saya nggak pernah coba makan Indonesia. Kenapa? Ya karena saya atlet ya. Karena banyak resiko-resiko sesuatu yang mungkin bisa terjadi kalau makanannya nggak cocok. Tapi cuman tadi, makanannya nggak cocok, akhirnya keracunan, akhirnya yang lain sebagainya, akhirnya mempengaruhi performanya. Jadi memang ya wajar kalau atlet itu nggak pernah mencoba makanan di tempat mereka bertanding dan sebagainya, sampai bawa koki dan ikan 300 kg.
1: Ya kita nggak tahu juga makan sembarangan, ada yang iseng lah atau apa ya kan, karena apa namanya, karena saingan atau kita nggak tahu hal-hal yang seperti itu. Zaman dulu mungkin sering terjadi kayak gitu ya kan.
0: Iya,
1: belum ada tim kesehatan, belum ada tim koki dan mungkin sering terjadi
0: ya.
1: Termasuk doping dan sebagainya kan jadinya kan dimasukin lah ke makanan atau minuman itu, pas dicek lagi loh kenapa jadi ada doping nih,
0: betul gitu, kan?
1: Padahal dia nggak sama sekali ya kan. Nah ada aja yang ini
0: kan? Jadi mencegah hal-hal yang terjadi ya, okay.
1: Memang harus dibawa semua dari negaranya masing-masing ya kan. Itu yang aku bilang, ikan itu ikan sama apa gitu, ikan sama daging atau apa gitu. Sengaja memang bawa dari negaranya.
0: Agak PR sih tapi sebenarnya 300 kg ikan dan daging selama Piala Dunia dibawa untuk menjaga, iya sih. Tapi untuk menjaga performa sebenarnya ya hal itu ya harus dilakukan ya bang ya. Iya.
1: Untuk keamanan atletnya juga.
0: Ya. Jadi ya untung sekarang ya itu tadi semuanya lengkap ya bang. Ada tim koki, tim keamanan dan lain sebagainya. Ya, jadi ya semoga itu bisa memberikan mereka dukungan untuk tampil lebih baik lagi tentunya juga.
1: Koki Inggris jadi ini kan?
0: Jadi apa bang?
1: Jadi ini juga sial juga, tipe sial juga gara-gara barang-barang hilang dan sebagainya.
0: Tapi itu nggak termasuk bahan makanan ya? Karena yang tersisa katanya itu tuh cuma satu bola di bus itu. Tapi katanya udah ketemu lagi bang.
1: Udah ketemu?
0: Udah sebagian, barangnya udah ketemu tapi katanya.
1: Iya, kokinya juga sempat sial karena dilarang naik kereta.
0: Oh iya, kereta dari?
1: Nggak tahu dari mana mau kemana, pokoknya dilarang.
0: Ketika koki udah Inggris. Di Amerika maksudnya?
1: Iya, koki Inggris itu.
0: Koki tim Inggris?
1: Iya. Entah ceritanya dari mana, pokoknya dilarang naik kereta itu. Jadi ketiba-tiba sial dari awal.
0: Kenapa
1: ada tembakan.
0: Tim Inggris ini?
1: Jadinya itu memicu apa namanya ya, komentar dari legenda Liverpool juga kan. Ini pasti babak belur di Inggris nih. Saya agak-agak pesimis.
0: Inggris jadwalnya kapan ya bang?
1: Inggris, nah belum tahu.
0: Belum tahu ya, kita cek dulu.
1: Jadi termasuk apa namanya komentar dari legenda Liverpool itu?
0: Apa sih komentarnya?
1: Ini apa namanya? Mereka-mereka yang ada di timnas Inggris itu memang orang-orang yang memang orang terpilih. Gitu.
0: Oke.
1: Cuma mereka yang benar-benar bersinar di klub bukan negara.
0: Oh. Gitu.
1: Nah, saya takutnya tidak ada ini apa namanya? Tidak, nggak match.
0: Maksudnya bersinar di klub bukan negara.
1: Cuma bersinar di klubnya masing-masing.
0: Oh, ketika mereka bersatu di timnas, itu takutnya harmonisasi
1: antar pemainnya. Oh, gitu. Ada yang apa namanya? Bellingham sama Gordon.
0: Betul.
1: Itu kan jadi ini, jadi kaku. Seharusnya kan bukan Gordon yang penalti. Seharusnya kan Bellingham. Ya kan? Cuma mungkin karena gak enak hati atau apa, ya sudah dibiarinnya sama Bellingham kan. Gitu. Nah, jadi maksudnya harusnya Gordon tahu itu posisi siapa sebenarnya.
0: Betul.
1: Nah, jadi ada kayak goesan masing-masing
0: ya
1: di dalam tim itu. Nah, dia takutnya ini bau belur nih Inggris nih.
0: Nanti kita lihat bagaimana, apakah babak belur atau tantangan ini menjadi bensin untuk tim Inggris untuk penampilan yang lebih baik, karena mereka tandingnya di hari ini, Bang.
1: Ada Harry Kane
0: Kamis,
1: lagi ya.
0: Ada Harry Kane ya. Ada Harry Kane di hari Kamis jam 3 melawan Kroasia. Tim Inggris
1: agak berat
0: ya.
1: Ada Modric
0: betul. Tapi dilihat dari tim Inggris, Harry Kane, ada Bellingham, ada Gordon. Arsenal siapa?
1: Ada Rice
0: ya.
1: Itu bahaya tuh Rice tuh. Rice, Harry Kane. Ya tergantung Harry Kane
0: sih. Ya. Bahaya semua sih. Performanya juga lagi di peak performance semua sebenarnya, Bang.
1: Ya, benar. Gordon yang harusnya kemarin ke Munchen malah milih Barca. Ya, sudah lah.
0: Kita lihat lagi nanti ya, Bang.
1: Iya.
0: Iya, dan mungkin untuk pertandingan paling dekat yang dinanti apa, Bang?
1: Ya, nanti malam.
0: Nanti malam. Nanti malam apa? Belanda
1: Jerman.
0: Oh, Jerman Kroasia. Kenapa
1: hari? Jerman Kroasia.
0: Jerman Kroasia betul. Iya. Inggris nanti Kroasia ya.
1: Kalau Belanda Jepang, kalau belum tidur nonton.
0: Kalau tidur ya nonton highlightnya juga.
1: Iya,
0: ya.
1: Nonton highlightnya.
0: Iya, daripada sakit nanti yang dipaksa.
1: Penasaran,
0: Bang,
1: ya penasaran sih.
0: Penasaran betul, tapi ya waktunya tidak ideal memang sebenarnya. Jadi ya kita lihat dulu bagaimana nanti pertandingan di Piala Dunia tahun ini, karena masih awal juga emang ya.
1: Iya.
0: Masih banyak yang kita nantikan, dan teman Pro 2. Itu tadi untuk hari ini di Gibol edisi 14 Juni 2026. Kita jumpa lagi di Gibol edisi selanjutnya di Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sumpah kita ganteng banget ya sih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

pernah gak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran, eh, titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa, tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil nan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele, tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang dinamanya ada huruf I-nya?

Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
1: Kenalin, ini namanya Lilo.
0: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
1: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
0: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
1: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
0: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
1: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
0: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
1: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
0: Fix, besok kucingku aku vaksin juga.
1: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana dia?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
0: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.

0: Teman Produk Kompas ini Produk RR Bengkulu. Di malam hari ini Teman Produk kita sudah berada pada pukul 22.57 waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk kamu. Di malam hari ini kita masih menemani kamu hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jazz Music akan segera hadir Teman Produk menemani kamu di malam ini, sambil mungkin kamu bersiap-siap untuk beristirahat untuk hari ini. Dan Teman Produe tetap di sini di Produe Radio Bengkulu, teman terbaik kamu.
1: Bersin. Jadi, jangan lupa.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
2: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Mana, Den yuk. Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
2: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Yeah.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 dan Mingguan Pro 2 menemani kamu di edisi 14 Juni 2026. Kami akan hadir kembali temani ruang dengar kamu mulai esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andrian pamit undur diri dari ruang dengar untuk malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada, bahkan dimanapun siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program Madua mengudara melalui FM 105,1 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini edisi Senin 15 Juni 2026. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara kami siaran program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: seru banget nih. Seru.
3: Seneng banget nih, Cok. Senyum sendiri.
2: Biasa, Bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
3: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
2: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
3: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
2: Iya juga ya.
3: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
0: Produ FM. Selamat pagi teman Produ.
1: Selamat pagi teman Produ.
0: Selamat pagi teman Produ.
1: Selamat pagi teman Produ.

0: Hiruk piku itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti. Ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
0: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah, ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TPRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
2: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang ya. Memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TPRI dan juga ada media pemerintah juga seperti RRI juga. Saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia ya. Menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
0: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
3: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Hiruk pikuk itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti. Ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Ya, positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
0: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TPRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
2: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang yang memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TPRI dan juga ada media pemerintah juga seperti RRI juga. Saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia ya. Menurut saya sangat bagus, karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
0: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan, namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan, dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
3: Produ FM.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM. Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, info Pro 2 pagi ini bareng aku Tata di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi di Piala Dunia 2026 hadir dengan beberapa aturan baru nih teman Pro 2. Salah satunya hanya kapten tim yang boleh berdiskusi langsung dengan wasit saat pertandingan berlangsung. Selain itu, penggunaan VAR juga diperluas dan ada batasan waktu yang lebih ketat untuk lemparan ke dalam, tendangan gawang hingga pergantian pemain. Nah, tujuannya supaya pertandingan berjalan lebih cepat, adil, dan minim aksi buang-buang waktu. Jadi makin seru banget melihat bagaimana tim-tim dunia beradaptasi dengan aturan baru. So, buat teman Pro 2 yang mau tahu jadwal hasil pertandingan, kamu bisa cek langsung di rri.co.id.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
3: Teman terbaik.

Teman Pro 2, kapan nih terakhir kali kamu gunting kuku? Karena jangan dianggap sepele ya teman Pro 2, kalau kuku kamu yang udah terlalu panjang itu bisa banget jadi tempat berkumpulnya kotoran dan kuman yang pastinya berpotensi menyebabkan penyakit ya. Nah, selain bikin tangan terlihat lebih rapi, rutin menggunting kuku juga membantu menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh kamu sehari-hari. Yuk mulai sekarang, kebetulan hari ini hari Senin kan, hari masuk kerja pertama, masuk sekolah. Nah, kamu cek kuku kamu sekarang, udah waktunya dipotong atau belum?

0: Yan, nanti kalau Bapak tanya, harga buku ini 100.000.
1: Ih, Mak, kan harganya cuma 40.000. Cemana, Mak, nih?
0: Tenang, Jaklah. Nanti lebihnya adalah Mak kasih kamu.
1: Mana boleh cemitu, Mak? Kata Bu Guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
1: Ih, Mak, enggak boleh, Mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: 105,1 Pro FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Piala Dunia 2026 rasanya tuh gak bisa lepas dari sosok Cristiano Ronaldo. Karena di usianya yang di 41 tahun, Ronaldo kembali mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia ke-6-nya. Ini sesuatu banget gak sih yang belum dilakukan, yang belum pernah bahkan ya dilakukan pemain lain sebelumnya. Bayangin aja teman Pro 2. Perjalanan Ronaldo di turnamen ini dimulai sejak 2006 dan dua dekade kemudian dia masih menjadi bagian penting timnas Portugal. Nah, meski udah meraih banyak banget gelar-gelar bergengsi sepanjang karirnya, tapi ada satu trofi yang masih menjadi mimpi besar Ronaldo, yaitu Piala Dunia. Nah, menurut kamu nih teman Pro 2, bisa gak sih Portugal mewujudkan mimpi itu dan memberikan akhir yang sempurna untuk perjalanan sang legenda Ronaldo?

0: mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Bah. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Bah.
0: Waduh, waduh. Bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa, toh, Bah?
0: Ya nggak gitu. Caranya sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, wah, wah. Bah, ini banyak aturan.
0: Duh, ya toh, tahu akibatnya.
2: Produser. Teman terbaik.

berdua pernah gak sih sepatu kesayangan kamu tiba-tiba bikin gak pede karena bau? Nah, ternyata penyebab utamanya bukan cuman karena sering kamu pakai aja, tapi juga karena kelembapan yang memicu pertumbuhan bakteri di dalam sepatu kamu. Supaya tetap segar, pastikan dulu kaki kamu bersih ya teman Pro 2 dan kering sebelum memakai sepatu. Gunakan kaos kaki yang menyerap keringat dan jangan lupa kasih waktu sepatu untuk istirahat setelah digunakan. Perawatan sederhana seperti menjemur atau membersihkan bagian dalam sepatu ini juga bisa banget ya membantu mengurangi bau tak sedap.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: FM. Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.

0: Hiruk pikuk itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti. Ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekadar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Ya, positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
0: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah, ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati

0: pertandingan dengan hak siar yang dipegang TPRI serta siaran melalui RRI. Masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
1: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang yang memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TPRI dan juga ada media pemerintah juga seperti RRI juga saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia. Menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
0: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan, namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan, dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan. Produ FM. Teman terbaik.